Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Okey, mana yang nak dengar Kedah FM ni? Boleh-boleh dengar Kedah FM. Dulu boleh dengarkan suara DJ sahaja. Lari boleh tengok wajahmu di mana-mana. Wajahmu di mana-mana saja kan? Itulah dia. Teknologi lari memang cukup canggih manggih. Ada canggih manggih. Canggih sungguh. Semuanya boleh nampak. Segala-galanya. Siaran secara langsung boleh nampak muka DJ Stu ni. Bertudung pink. Berbaju biru. Berdagu lekuk. Dah. Saya berimpikan berdagu lekuk tapi saya tidak dapat berdagu lekuk. Jangankan berdagu lekuk, lesung pipi pun tak ada. Lesung di rumah ada. Okey. Hari ini kita nak memperkatakanlah tentang apapun saya pun masih lagi dah ucapkan takziahlah ya kepada adik-adik yang maut akibat lemas di Taman Desa Kayangan semalam di Kulim. Empat kanak-kanak tu maut. Usia mereka dalam lingkungan 8, 10, 12 lah. Pun ada juga 11. Dan mereka terjatuh ke dalam longkang ketika nak mengambil bola. Bayangkanlah. Memang main hujan lah. Petang tu hujan. Di sekitar sini pun ada hujan-hujan sikit-sikit lah. Kulim mungkin jugalah hujan lebat di sana. Dan bayangkan keanggaran kedalaman tu lebih kurang 3 meter. Lebat longkang tu dalam lebih kurang 6 kaki lah macam tu. Kan itulah adik-adik anak-anak kita ni. Jagalah keselamatan kesemuanya. Walaupun kadang-kadang kita tengok ni bukan anak kita kan. Kalau nampak mereka ni, adik-adik balik. Jangan duduk ni macam tu lah. Tapi itulah kehilangan anak tu lebih menyakitkan lah. Kalau kita ni mak bapak pi dulu, tak apa lagi lah. Bukanlah kita rasa macam ni. Tapi anak pi dulu pada mak dengan abah, ayah kita ni. Jadi kita rasa macam kesan lah. Moga diberi kesabaran, ketabahan lah kepada ibu dan ayah mereka yang telah pergi ni. Empat sekaligus kanak-kanak ni. Okay, itu yang dapat saya kongsikan sebab dia berlaku dekat kita ni. Kulim kan. Jadi memang video pun dah tular. Dan ramai yang pun dah menonton. Okay. Terima kasih semua yang baru saja mengikuti Kedah FM pada waktu ni. Tu sedikit lah untuk ni. Tapi bukan itu topik saya. Cuma saya nak rasakan kesedihan. Rasai kesedihan yang dirasai oleh keluarga Mansa juga. Apa yang berlaku ketika ni kan. Okay. Baik, kita nak ke topik kita hari ni. Lebih santai dan juga ringan-ringan. Sebab peristiwa ni tak berlaku di Malaysia. Okay. Peristiwa ni tak berlaku di Malaysia tapi berlaku di Beijing. Dan tapi ditular di media sosial. Dan sebab kita rasa, sebab kita Dr. Bayang. Kita Dr. Bayang peristiwa ni, kita dah boleh bau juga. Kita tak boleh sebut bab-bab ni kan. Nanti kita akan rasa kita boleh bau dia macam mana. Okay. Apabila seorang atlet wanita ini yang mengalami masalah sakit perut dan syirit-birit, dan dia masuk satu perlumbaan ni lah. Perlumbaan ni memang memerlukan satu ketahanan ataupun aktiviti fizikal yang berintensiti tinggi, dan macam-macam lah perlu dilakukan. Lepas habis ni pergi ke fasa sini pula seterusnya kan. Dan dia tak berhenti di situ walaupun dia mengalami ter itu. Dia pun tak sangka lah dia ter. Saya tak boleh sebut banyak kali lah. Sekali kata DJ sudah sebut dia kan. Tersi tu kan. Sebab nanti mungkin ada yang tengah makan nasi lemak, makan roti canai, mi goreng, sama-sama. Dia mengalami masalah tu. Dia pun tak maulah jadikan itu sebagai benda untuk dia nak berhenti. Tapi dia teruskan juga. Tapi masalahnya menyusahkan orang lain juga. Okey. Itu ter yang dia tak mampu nak mengatasi. Kita pun ada juga ter-ter juga. Ter-ter yang kita tak... benda-benda yang berlaku tanpa diingini. Anda kongsikan kisah ter anda. Ter apa? Senang aja. Sila sambung. Terpesona. Asyik kita terpesona lagi kita baca. Tergamam. terlepas angin, terlewat, terkunci pintu. Lagi apa? Terhantar salah mesej dekat grup. Bukan saja mesej, voice note pula tu. Kadang-kadang kan, pernah tak jadi? Kita dah sembang masa orang tu. Lah, kita dah cakap, apalah dia ni, inilah ni, ni, ni. Lepas tu memang kita pop, pergi hantar betul-betul kat orang tu. Ini pernah terjadi kepada kawan saya. Kawan saya cerita, memang kisah benar. Kisah benar lah. Dia apa-apa tu, waktu tu saya cakap macam mana? Minta maaf balik. Minta maaf lah. Lagi rapat lagi dah lah. Kalau macam tu kena selalu ter lah. Ada yang tergelak. Kenapa tergelak? Jangan. Lepaskan ya. Kalau gelak tak boleh kita ter. Kita kena tergelak. Okey, tertegak orang salah. Bolehlah ter. Termarah. Termarah dah. Termarah isteri. Dah tahu isteri tu. Dia ada musim-musim dah. Musim-musim dia tengah datang bulan termarah dia. Itu dia jenis marah. Itu dia jenis marah dah. Sebab itu dah hari-hari dia. Sebulan sekali ya tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada penyakit tuan. Wanita ada penyakit puan. Ada kata tak ada. Kami ada lah, cuma kami ni kami tak campur bab-bab ni. Okey. Ter apa? Peristiwa yang kita tak rancang, kita tak ingin ni. Kalau yang tadi tu, yang tadi tu tak syok lah. Dia teruskan juga. Habis satu tempat perlawanan tu, bau dia punya haruman terindah dia tu. Haruman terindah kan. Tapi saya rasa tak patut lah. Tapi ada yang kata, semangat kesukanan tu yang kami mahukan. Semangat lah sangat. Okay. Tapi mungkin pandangan berbeza-beza. Ada yang kata perlu teruskan, ada yang kata tak perlu. Dia mengganggu peserta-peserta yang lain. Jom atur pertemuan hari ni.

0: jumpa lagi.
1: Jumpa jumpa lagi semua, masih lagi bersama dengan semua daripada anda. Rakan-rakan banyaknya yang masuk kat sini selain Retis tadi, Alam Pek-Pek tadi masuk, Diana Wai pun masuk juga. Diana Wai, saya melihat anda ya bertudung oren hari tu, comel sangat-sangat. Saya suka. I like. Silap masuk nak kebun. Macam-macam lah nak pergi kebun. Okey lah. Macam-macam lah. Okey, hari ni kita ter. Apa yang ter? Ni mungkin dia ramai yang ter masuk DJ Su punya live ni. Dah termasuk, janganlah pergi mana-mana. Duduk kat sini, Sat. Duduk. Jangan berganjak ke mana-mana. Okey? Kita kongsi sikit tentang kisah ter kita ni. Benda-benda macam ni, benda dalam luar jangkaan kita. Kan kita tak tahu, tiba-tiba je berlaku kat pada... tiba-tiba, yalah kita tak ada... Tiba-tiba je main kat kita, kan. Kadang terserempak, tersalah tegur orang pun ada juga, kan. Okay. Boleh ada kongsikan dengan DJ Su? Ada yang baru lihat DJ Su ni? Okay, tak ada masalah. Macam inilah rupa DJ Su. Okay? Okay, anda boleh kongsikan kisah ter anda. Ter apa? Anda boleh kongsikan dengan DJ Su. Nanti DJ Su bacalah, sebab kita nak tengok juga apa yang berlaku dalam kehidupan anda. Kadang-kadang tersalah hantar mesej macam DJ Su cakap tadi. Terkunci. Anak terkunci dalam kereta pun ada juga. Okay, saya dah baca tadi. Ada yang kata tadi tersesat. Yang rasa yang baru-baru masuk ni memang tersesat masuk dekat ni. Okay, Ida Mayuti, dia kata hari pertama ke hotel, Ralik sembang dengan roommate, tersalah touch pintu bilik orang. Tersalah masuk. Okay, ada yang tadi tu tersesat. Mana tadi DJ sudah tengok tadi tu, dia tersesat dekat bangsa kot tadi. Kat mana tadi dia cuti lah. Nanti DJ sudah cari balik. Cari balik eh. Ter apa hari ni? Sebab kita tengok tadi dalam ada atlet tu tadi dekat, dia buat ada sertai satu sukan di Beijing. Jadi dia tersi itulah. Amboi, tercerit. Okey, cukup sekali. Okay, orang lah ni. Menimbulkan spekulasi lah, kata kenapa teruskan, kenapa ada yang kata semangat kesukaan itulah yang dia. Okey, ada yang terpesona pun ada, ada terjatuh cinta. ALB, apa tu? Saya tak tahu lah nak sebut macam mana, saya nampak Takashi je kat belakang tu. Terjatuh cinta sama awet orang dulu-dulu. Lah jadi wife. Oh, asalnya tu awet orang. Okay. Terjebak dengan kedai FM. Berapa hang. Okay. Terjatuh di R&R. Sebab pasal jatuh ni, DJ Su pun pernah ada. Lantai tu licin, masa tu dah jahanam. Ya Allah, saya jatuh terlentang. Memang jatuh ni lah. Memang jatuh macam tu lah. Nak kata apa kan? Nak buat macam mana kan? Tapi tak adalah kecederaan yang berlaku. Tak ada kecederaan yang serius berlaku. Mungkinlah ia efek kepada saya lah ni. Saya ingat-ingat lupa. Jadah. Okay. Ada yang tanya mana partner? Partner mengalami... mengalami kedemaman. Dia demam. Dia telah demam bersama dengan dua penyampai pagi juga. Ibas pun demam, termasuk dengan DJ Mi. DJ Najmi pun demam juga. So hanya tinggal seorang ini saja yang belum lagi. Alhamdulillah. Kalau saya pun kecundang juga. Macam mana ni? Siapa yang nak jaga pagi ni? Okay, Mak Zulfazia, terletak kunci motor bawah cushion motor, lepas tu tak boleh buka eh. Oh, dia lock gelabah bewak. Tu dia. Kan, kita punya Kedah ni, dia bukan gelabah yang biasa-biasa saja. Dia tahap bewak noh. Mak Bon, DJ Su, apa khabar? Baik, Mak Bon. Okay, cepatlah. Hari ni ter apa hari ni? Tadi main DJ Su tadi. Tersalah hantar mesej. Termarah, terpesona. Terpengaruh. Terpengaruh. Ya, anda terpengaruh dengan jualan-jualan murah. Terpikat, terpesona, terkesima. Terkesima. Maksudnya orang tu memang level-level yang yang anda rasa macam ciri-ciri lah sampai Terkesima, terpesona. Ha. Okay? Boleh, boleh, boleh. Ha. Hari ni kita cakap pasal terlah kan. Terlajak kata. Ha. Ini kita cukup merisaukan eh. Terlajak kata di sebab apa? Sebab kita boleh, kita nak undok balik susah. So jadi ada elok-eloklah dalam bertutur ya. Dan dalam nak berkata-kata. Okay? Lebih-lebih lagi kalau anda tu nak memikat hatinya. Tiba-tiba anda pun cakap macam tu, macam mana nak dapat? Tapi benda boleh ni lah, dia belajar dengan yang tadi tu. Dia kata dia terambil orang lain. Anda boleh belajar dengan orang tu ya. Demam-demam cari ayat nyok. Okey. Sekejap kita suruh DJ Najmi pergi minum ayat nyok tu. Okey. Jangan dopi kelain pula. Adik Manis pun ada, Kak Ilah pun ada. Okey, kisah ter hari ni. Ter. Anda boleh kongsikan dengan Nasu. Kisah terpegaruh, terpikat, terpesona, terkesima. Apa lagi? Tersalah telefon. Tak dial nombor tu biasa-biasalah. Kadang-kadang kita tersalah juga kan. Termarah. Ada macam-macam lah. Terlupa. Terlupa pun boleh juga. Jangan main-main dengan terlupa. Sebab takut yang melibatkan nyawa orang lain juga. Contohlah anak-anak kecil, anda nak pergi hantar sebenarnya tapi terlupa ada meeting. Anak kat belakang tu. Terlepas pandang pun ada juga. Terjumpa siapa? Terjumpa kekasih lama. Terjumpa kekasih lama, DJ Su tak tahu nak kata apalah. Kalau terjumpa kekasih lama, mesti anda tertanya-tanya, milik siapakah gadis itu? Wah. Adakah dia sudah berpunya? Kalau belum, ingin aku dapatkan dia. Tapi kalau sudah, bagaimana ya? Okey, apa lagi? Jom. Apa lagi? Terlepas bahaya. Okey. Terjebak, tertaut, terpaling, terhibur. Semuanya ter untuk anda. Datuk Sudirman, milik siapakah gadis?

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Grisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Grisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: dengar ke Grand Family Sarah Harmony. Terpesona dengar lagu tu tadi. So, ha, jadi nak pi motong pun tak jadi, nak pi motong pun ada juga ada yang nak sambung lah. Nak sambung balik tugasan-tugasan. Ramai rakan-rakan kita ni yang nak sambung balik. Okey, tugasan-tugasan anda. Okey, teruskan dengan tugasan anda. Tapi kalau yang mana yang boleh nak menjenguk-jenguk kami, jeling-jeling kami, nak tengok-tengok boleh. Intai kami antara nampak. Okey, esok jangan layu-layuan. Ni betul ke tu?
1: Suka-suka hati.
0: Ikut sedap hati DJ Mulut Su ni nak cakap kan. Kamsa dari Desa Kaedah dan Galilei. Boleh. Okay. Semua hari yang mendatang insyaAllah. Dan juga dipermudahkanlah urusan Al-Fatihah juga untuk keluarga. Ya betul, keluarga adik-adik tu kan. Empat kanak-kanak tersebut di Kulim tu yang maut. Dan kita doakan Al-Fatihah. Semoga tabah hati kehilangan anak-anak semua dekat dengan Sungai Karangan. Mereka bersekolah di sekolah Sungai Karangan yang dua beradik tu. Oh, okey. Terima kasih banyak-banyak atas kata makluman tu. Ya, Pak Luman, kadang-kadang terlupa kelemahan kita manusia biasa. Wah, Pak Long. Jarang Pak Long bagi ayat-ayat yang padu macam ni tau, Pak Long. Ini for first time sini ni. Jarang kita terlupa dengan kelemahan kita. Kita dah tengok kelemahan orang tapi tak tengok kelemahan kita sendiri. Saya terpesona lah dengan apa yang Pak Long kata ni. Terkesima, bukan terpesona, terkesima. Okey, terima kasih Pak Long. Okey, Pak Loman. Dan juga siapa ni? Okey, Mak Teh Tun Kampung Tubah. Okey, layan kedai FM. Terima kasih. Terlihat pun ada juga Cik Sarah kita. Dan juga siapa lagi ni? Okey, ada yang doakan Azmi cepat sihat. Kedai FM ni pendengar-pendengar kita ni baik-baik lah. Mereka kalau tengok seseorang, mereka akan tanya pula yang mana lagi seorang. Bila DJ Su kata tak sihat, mereka doakan. Okey, salam-salam kerinduan dari seberang pun ada juga. Okey, mari nak tengok pula di Rumah Biru Rancak ni. Cop janggui untuk happy birthday untuk siapa ni? Kak Cik Sarina Ismail, moga terus sihat sahaja. Soleh Hadim pun kata memudahkan segala urusan. DJ Su Solo ke? Yes, Fauzia. Cik Fauzia kita terleka. Kita kadang-kadang terleka, terhalik. Masa memang sat je tiba-tiba dah tengah hari, tiba-tiba dah petang. Terleka dan kadang-kadang kita terlupa. Terlupa dia dua dalam satu. Anaman, bab-bab ter ni banyak dalam hidup saya. Masa saya kecil dalam tahun, adik saya duk berangkak lagi. Saya ambil jari adik saya, saya kepit dekat tingkat kayu rumah tok saya. Tingkat tu jenis panjang sampai bawah. Akibatnya sampailah ni jari adik saya tak ada kuku. Rupa pekemek katanya, dah lah jari tengah. Ini sengaja ke tak sengaja? Tak, kalau lagu tak sengaja. Tak sengaja lewat depan rumahmu. Tu tak sengaja. Tapi Anama ni macam sengaja je. Dah. Tersilap ignori. Okey, insan biasa. Itu sudah menjadi kebiasaan ya. Sebab itulah kita kena jumpa dengan tuan rumah tu. Ini rumah ni ke? Sebab saya tanya dulu hari tu. Ini rumah sekian-sekian ke? Bukan cik, tu satu lagi tu, sebelah tu je. Nasib saya tanya. Kalau tak, sebab saya tengok mana dia kawan saya ni. Tersalah hantar mesej. Orang yang kita nak tu, kita rahsiakan lah. Pada orang yang kita nak tu, rahsialah. Okay. Bolehkah saya baca kat? Bolehkah saya membaca ini? Hamzi Saleh. Saya macam tidak percaya kerana ini memang salah ni. Mana boleh tersalah call? Tersalah call janda sebelah rumah. Itu satu kesalahan yang saya rasa disengajakan. Hamzi Saleh, boy besa ni. Zaitun Ahmad, okey. Terima kasih juga cerah-cerah selalu. DJ Su tak kesorangan, ramai yang menemani DJ Su. Okey, terima kasih. Lagi. Siapa lagi? Tertunggu dah dengar DJ Su putarkan lagu Hindustan. Ternanti-nanti. Okey, ternanti-nanti. Ini Cirachi. Saya tersilap. tersilap transfer RM500. Nasiblah ada dekat ad favorite tu semua kawan-kawan. Kalau silap nombor akaun lupa tu eh. Kadang-kadang kita tersilap juga tau. Kalau mungkin kita nak buat ke akaun yang macam kita nak sedekah ke apa kan. Mungkin number dia tu 4 tapi kita tekan 5. Tersilap tu dia akan pergi ke akaun nombor orang lain lah. Harap masuk akun dan DJ suruh lah nah. Okay. Nanti DJ seputar lah lagu Hindustan eh. Pukul 9 sekejap DJ seputarkan. Okay. Salam rindu dari seberang. Oh, DJ su tak nampak. DJ su nampak sikit je tu rakan saya di Zul Hilmi Johari. Dia bukan di seberang Indonesia. Di seberang Langkawi. Pakcik baru tahu. Okay. Terdengar Kedah FM. Ada yang terjatuh cerita dengan Kedah FM macam DQ tadi kan. Daripada orang tahu di menetap di Singapura, jatuh cinta dengan Kedah FM. Begitulah kan. Jangan tolak-tolak, jangan benci-benci orang, jangan benci-benci kata tak maulah nak dengar Kedah FM. Sekali dengar jatuh cinta. Betul-betul lah, jangan tak percaya. Memang betul akan jatuh cinta. Okay, Intan Payung. Jom kita dengar lagi Intan Payung. Okay, nanti DJ su baca lagi sebab terlalu banyak. Nanti DJ baca. Saya pernah tersilap pegang tangan anak orang. Macam mana? Anak orang masa dekat Twin Tower KL, ingatkan anak sendiri. Nama pun ter Amy Jo. Saya tak ada masalah kalau terpegang anak orang. Anak orang tu besar ke kecil? Okay, satu. Lagi satu, tersilap pegang isteri orang pun bahaya juga tu.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri SPRM dan jawatankuasa khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum. Dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama kebajikan, anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Rela Sisti Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota Rela Sis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota RELASIS di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan Jemaah Menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: 88.5.

banyak kat cinta terbahagi kepada dua. Hey, boleh tu boleh kan. Asalkan ada mampu untuk membahagikannya. Ha kan. Takut nanti tak mampu nak bahagikan cinta. Kerana cinta dia bahagi-bahagi tu susah. Okey, yang ni tak tahu namanya siapa tapi kata saya tersilap ikut suami orang. Eh, macam mana ni? Tersalah ni. Ha, ni bahaya ni. Ha, takkanlah tak kenal suami sendiri, isteri sendiri kan. Ha, tak boleh macam tu. Takut nak baca-baca lagi dah tahu apa lagi dah. Tapi kan, ada tak pernah jumpa dengan orang yang terpaling hebat? Itu adalah masalah penyakit. Dia aja yang terpaling hebat. Itu masalah penyakit yang tak dapat kita nak atasi sebab tiada ada ubatnya. Ya. Tiada ubatnya kecuali orang tu je yang tahu. Sebenarnya orang meluat kat dia sebab dia aja yang paling hebat. Semua dia betul. Pun ada juga yang macam tu. So jangan jadi macam tu. Okay? Okay, ada lagi tak rakan-rakan kita ni yang nak kongsi tentang tajuk kita terpaling ni. Terpaling pula ter. Ter ni ter tu kan. Selalu kalau kita dengar kalau ni tersilap, tersalah, tersasul. Tersasul tu biasa. Biasa untuk kami-kami ni. Tersasul. Kalau termimpi. Termimpi orang lain pula. Orang sebelah ni mulalah risau. Siapakah gerangan orangnya yang dia tersalah sebut nama? Dia bersangkut paut. Termimpi, dia tersalah sebut nama insan lain. Memang nak kenal lah besok pagi tu kan. Tunggu masa je anda akan dicubit oleh pasangan anda ya. Siapakah gerangannya? Terbahaya. Jangan terbahaya. Macam mana tu? Biasalah kan. Semua ter-ter ni kadang-kadang ni bukan disengajakan. Kita ni ter... Nama pun ter. Tapi kadang-kadang ada juga yang disengajakan. Tak mahu macam tu, okey? Jom kita dengarkan lagu seterusnya. Semakin hari, semakin... kalau semakin hari semakin berisi tu memang nak kenal lah. Sebab lagu ni semakin hari semakin saya. Uji Rasyid.

0: Stella dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

30 minit pagi. Sebagai hari, sebagai sayang. Hari-hari sayang. Apa lagi? Nak sayang lagi. Ha, nak sayang cikik. itu cara yang sendiri-sendiri lah ya. Okeylah, sambutan dari Malaysia pasti akan disambut pada esok hari. Dan juga kita akan cuti umum jugalah untuk esok. So, jadi ramai jugalah yang nak berehat, nak bawa anak-anak beriadah dan sebagainya. Walaupun satu hari. Kadang-kadang percutian walaupun seketika, sekejap saja dapat membuatkan kita rasa tekanan tu dapat dikurangkan walaupun sehari kita cuti, okey? Tapi kita kena hayati juga walaupun kita bercuti-cuti ni kan. Hari Malaysia bukan sekadar sambutan, penghayatan generasi muda juga kena fokus, menjadi fokus utama lah lebih-lebih lagi kan, untuk kita nak semarakkan rasa kecintaan kita terhadap Malaysia, dan juga sama-sama kita raikan dengan penuh rasa semangat. Dan saya lihat ramai yang masih lagi tidak membawa turun membawa turun jalur gemilang anda. Sebab apa? Sebab anda tetap bangga dengan bendera ataupun jalur gemilang yang anda kibarkan. Sempena dengan hari kebangsaan baru ni, dan sambung lagi dengan hari Malaysia. Macam kat kereta saya, masih lagi sambung sampai 16 September esok. Dan kalau boleh saya akan sampai hujung bulan September lah. Apabila ada memang ada lekat kat pintu tu juga kan. Ha, senang. Memang canggih lah ni. Dulu mungkin kita akan kibarkan dengan jalur gemilang yang kecil tu kan kita ni kan. Tapi risikonya akan jatuh, akan digilis pula kena ayah lain. Tapi saya suka pula yang magnet ni. Ha, senang. Ha, DJ Su bawa laju macam Formula 1 pun dia tak tercabut. Okey lah. Tapi lebih pentingnya bukan sekadar sambutan je lah. Bukan sekadar cuti saja, tapi kena kehayati lah arti sebenarnya, okey? Dan kita ni pun tak mau kalau negara-negara lain memburuk-burukkan nama negara Malaysia. Betul tak? Saya kan kalau saya tengok dalam konten-konten mana-mana yang buat konten kreator yang buat konten kan, kalau mana-mana yang luar negara tu dia buat komen-komen yang ni, kita ni rasa terasa juga. Sebab kita rakyat Malaysia, okey? Dilahirkan di sini, tanah tumpah kat sini juga. Okey, jom kita layan lagu seterusnya. Datuk Sri Siti Nurhaliza nak kesuma pula dengan anda. Bukan kesima, tapi kesuma. Terus bersama di Grand FM bersama dengan DJ Su. Siapa lagi?

9.42 bila pagi. Masih lagi bersama dengan Su di sini. Teman anda. Dan yang pastinya tadi kan lagu yang kita dengar tadi tu bukan sekadar lagu. Malah lagu yang diselitkan dengan doa. Aduh, doa seorang anak. Ada yang kata dah 63 tahun tanpa kasihnya seorang ibu pun. Ada juga tadi rakan-rakan kita di titik kan. Sebab bila kita putarkan lagu berkaitan tentang ibu ke ayah ke kan, akan tersentuh. Kita akan rasa tersentuh. Malah rasa macam kena hirih dengan bawang pun ada juga. Okay. Dan ada juga yang kata Zira FN. Dia kata hadiahkan pada arwah ibu juga Al-Fatihah. Dan juga ini lah tadi. Puan Rohani Yahya 625. Dah 63 tahun lalu tanpa kasih sayang seorang ibu. Lepas berpantah lahirkan saya. Oh begitu. Itulah dia. Tak dapat mendapat kasih sayang seorang ibu kan. Lagu itu tadi tahun 1991 merupakan album pertama kumpulan Exist. Memang waktu tu pun suara kanak-kanak lagi waktu tu dicipta oleh penulis liriknya adalah Magad Ismail Magad Ibrahim dan juga komposer lagu tersebut Rahim Othman ataupun Abdul Rahim Othman. Hebatlah orang dulu-dulu kan buat-buat lagu ni kan. Lagu tapi dalam tu ada doa. Hai, saya nak buat lagu macam tu. Boleh. Kita cuba nah. Kita cuba. Okey. Sesi lagu seterusnya khusus untuk anda bersama dengan Kedai FM Mesra Harmoni. Kedai FM.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my.

Okeylah, dapat jangan tugasan saya Suria ni Muhammad. Akhir sampai di sini sahaja. Selepas ini DJ Izzah akan terus bersama dengan anda. Kadang-kadang hidup kita ni berubah bukan sesuatu yang kita rancang, tapi kerana sesuatu yang terjadi. Jadi jangan takut dengan kejadian yang kita tak rancang, kerana mungkin di sebalik ter tu, hari ini kita cakap pasal ter, ada pengajaran yang sedang Allah susun khusus untuk kita. Kita jumpa-jumpa lagi, InsyaAllah. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pertemuan untuk edisi hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Iza kembali lagi bersama dengan anda untuk menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini 10 pagi sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi segmen yang kedua interaktif 10.2 hashtag rancak serata rata. Terima kasih Suryani Muhammad DJ Su yang telah pun bersama dengan anda pagi ini menerusi aktif 6.10 dan didoakan agar anda hari ini terus ceria, terus bersemangat, teruskan kesetiaan anda bersama kami di 97.5 semestinya Kedah FM Mesra Harmoni. Jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. It's like in the house.

0: Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
3: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
4: Jom Interaktif 10.2. Agar kita
5: rancak serata-rata.
3: Terus setiap menemani Gede FM, Mesra Harmoni. Yuhu, Izzah in the house bersama dengan anda. Dah pun 10.16 minit pagi. Betulkan jam anda, okey?

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

0: Kedai FM Mesra Harmoni, untuk seketika kita nak bersama dengan Encik Zul untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Zul.
1: Waalaikumsalam Encik Aiza.
0: Sihat ya?
1: Alhamdulillah sihat. Encik Aiza pun sihat ke?
0: Alhamdulillah sihat seadanya. Okey, pagi ni teruskan. Baik. Apa yang baik nak dikongsikan, apa yang istimewa untuk pendengar kita pagi ni? Silakan.
1: Baik, terima kasih Encik Aiza. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar setia Kedai FM yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Ada yang dengarkan di RTM Click, ada yang dengarkan di frekuensi. Terima kasih banyak-banyak. Dan ketika ini bersama dengan saya Zulkifli dari DCM Group, semestinya kita nak kongsikan untuk anda promosi, manfaat, kelebihan dan apa yang menariknya kita nak berikan pada anda hari ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia yang kita akan sambut esok, insyaAllah. Jadi untuk ketika ini juga saya nak kongsikan untuk anda semua yang pastinya perfai kami, yang mana Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1, minuman kesihatan yang sangat terbaik untuk anda semua, yang mana bahan-bahan yang kami adunkan ke dalam perfai semestinya kita ada Sarang Burung Walid, kita ada Delima, Rozel dan juga madu. Dan rasa perfai saya berikan jaminan memang sangat sedap. Sebab apa? Kombinasi daripada empat bahan yang kita gunakan tadi, masam-masam manis. Sedap tau. Jadi dari semua jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami. Okey, dan satu lagi pula, yang mana percaya ataupun tidak, produk kami ini mampu memberikan kesan positif seawal sebulan penggunaan sahaja. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami sebab kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan juga kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan seterusnya pula, yang mana Perfai kami ini dipercayai sejak tahun 2023, yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk bumi putra buatan Muslim, dan yang pastinya kami ada sijil halal JAKIM. Jadi untuk anda semua jangan lepaskan peluang untuk dapatkan Perfai, insyaAllah. Nanti di seminit yang terakhir sebelum kita nak berehat seketika nanti, saya nak kongsikan apa promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua, tapi memang sangat berbaloi untuk anda dapatkan sebentar nanti. Okay. Dan satu lagi pula, bila kita amalkan Perfai kami, kita ada kelebihan dan juga manfaat secara konsisten kalau kata anda amalkan. Yang pertamanya, Sarang Burung Walid Perfai ini dia sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita. Jadi mungkin juga ada yang masalah kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang, sakit ataupun berkaitan dengan sendi, pengambilan Perfai adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang, insyaAllah. Dan selain itu juga, yang mana ada masalah untuk membuang ataupun perut selu kembung ataupun berangin, boleh amalkan Perfai kami bagi melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan kita melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Dan selain itu juga, dengan pengambilan Perfai yang konsisten akan dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol Perfai ini bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapat, insyaAllah. Okey, seminit yang sebelum kita nak berehat seketika ni, jom saya nak kongsikan untuk anda semua. Kalau sebelum ini kami jual kepada anda dengan harga RM155 sebotol. Okey, sebotol RM155. Tapi untuk hari ini kita nak berikan dua pakej yang menarik sempena dengan Hari Malaysia yang kita nak sambut esok ni, insyaAllah. Lebih jimat, lebih berbaloi, lebih sihat. Yang mana package A, kita ada 3 botol Perfai dengan harga RM100 sahaja. Untuk package B pula, 12 botol Perfai dengan harga RM300 sahaja. Sangat-sangat berbaloi. Dan satu lagi kami nak berikan kepada anda semua, percuma penghantaran. Jadi jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang di 0149882436, 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Jom kita berehat seketika, sambung selepas ini insyaAllah.

0: Baik, kita nak sambung lagi bersama dengan Encik Zul. Silakan Encik Zul.
1: Terima kasih DJ Ezra. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua. Mungkin juga ada diri yang terlepas kan. Jangan risau, insyaAllah. Saya Zulkifli dari DCM Herb. Saya akan kongsi semula untuk promosi sempena kita nak menyambut Hari Malaysia ni. Tak lama lagi insyaAllah esok dah ni. Saya pasti banyak program-program yang akan disuruh untuk esok ni insyaAllah. Memerlukan tenaga yang banyak. Jadi jangan risau. Kami akan membantu anda untuk berikan tenaga yang baik insyaAllah dengan izin Allah SWT. Jadi untuk dapatkan profile pada hari ini, kami nak berikan dengan harga yang sangat istimewa, yang sangat berbaloi, yang lebih jimat dan juga untuk anda semua lebih sihat. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan profile kami hari ini, yang mana kita ada dua package yang menarik. Package A untuk 3 botol Perfai RM100 sahaja, dan untuk package B 12 botol Perfai dengan harga RM300 sahaja. Jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Sangat-sangat jimat dah ni. Sebab untuk hari ini kita nak berikan kepada anda semua penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Jadi kena hubungi kami sekarang, iaitu di 014-988-2436, 014-988-2436, 014-988-2436. Okey, dan juga saya nak kongsikan untuk anda semua, dalam profil kami ni ada kolagen semula jadi, iaitu datangnya dari sarang burung walet yang mampu mengurangkan garis-garis halus dan dapat memudarkan jerawat dan juga menaikkan si wajah kita. Jadi sebenarnya banyak lagi bila kita amalkan perfai ini secara konsisten, insyaAllah akan dapat lagi manfaatnya banyak, sangat banyak. Sebab apa? Bila kita amalkan perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu saja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan pati sarang burung walet, perfai ini sangat membantu untuk kita kekalkan badan kita dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa untuk hari ini, yang mana kita ada dua package yang menarik. Untuk package A, 3 botol Perfai dengan harga RM100 sahaja, dan untuk package B pula 12 botol dengan harga RM300 sahaja. Sangat-sangat berbaloi. Jadi mungkin juga yang dengar ni, mungkin yang baru nak mencuba, boleh dapatkan untuk 3 botol RM100. Ataupun yang dah mencuba nak tambah stok, boleh dapatkan untuk 12 botol. Ikutlah nak yang mana. Package A pun boleh, package B pun boleh. Tapi kalau bagi pendapat saya, saya ambil je package B tu, sebab sangat berbaloi ni. Okey, baik. Minta semua, sebab apa? Kita ada penghantaran percuma. Okey, jadi hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Okey. Jadi kepada abang-abang, akak-akak e-hailing kan, yang drive kan, kadang-kadang kita keluar awal pagi, lepas tu balik tengah malam, jadi memerlukan tenaga yang banyak. Kadang-kadang kita mengantuk, kita letih dan sebagainya. InsyaAllah amalkan perfai ni. Sebab kepada siapa-siapa yang bekerja kan, yang berkebun, yang berniaga, yang bekerja keras, yang bekerja angkat barang dan sebagainya, walhal yang bekerja di pejabat sekalipun memerlukan tenaga yang baik, insyaAllah amalkan perfai ini. Dia akan berikan satu tenaga yang sangat luar biasa kepada kita semua, insyaAllah. Jadi untuk kebaikan perfai bagi remaja ni, ada antaranya adalah menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan, mencegah masalah obes city, dan juga membekalkan tenaga untuk seharian. Bukan itu sahaja tau. Sebab apa? Kalau kata ada remaja, semestinya ada juga untuk yang berusia. Antaranya adalah mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, dan juga melancarkan penghadaman juga angin dalam badan. Jadi banyak lagi antaranya dapat mengurangkan sakit-sakit sendi badan. Mungkin ibu dengan ayah, kadang kita duduk tahiyat akhir, kita duduk dekat rukuk, kemudian kita duduk di sujud dan sebagainya, sakit pinggang, sakit lutut ni. InsyaAllah amalkan perfai ini, dia akan berikan satu kelainan yang baik untuk anda semua, insyaAllah. Jadi cara penggunaannya sangat mudah, yang mana sangat-sangat mudah untuk anda dapatkan. 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan, ataupun 15 ml, ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong. Dan untuk ibu mengandung, boleh ambil seawal usia 3 bulan usia kandungan. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil 1 sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. InsyaAllah, dia senang settle. Untuk lelaki dan juga wanita, boleh amalkan perfai kami. Jadi untuk hari ini, Seminit yang terakhir, promosi yang sangat luar biasa sempena dengan Hari Malaysia, 3 botol Perfai RM100. 12 botol Perfai RM300. Allahuakbar. Sangat berbaloi ini untuk anda semua sebab kita ada penghantaran percuma seluruh Malaysia. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Jangan lupa untuk terus ke Facebook kami dan juga TikTok kami, type saja DCM Herb. Di situ juga anda akan boleh dapat lagi info-info berkaitan dengan Perfai kami. InsyaAllah kami akan cuba bantu anda berikan terbaik, insyaAllah. Kita jumpa lagi dan terus kekal bersama dengan Izzah sehingga ke penghujungnya. Ingat yang terbaik, ingat kesihatan, ingat DCM Herb. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua.
0: Baik, terima kasih Cik Zul Kifli untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. 10.45 minit pagi, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: 90.5,
1: 88.5,
0: 105.7
1: dan 105.1.
2: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
3: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
2: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Yuhu, Izzah in the house masih lagi bersama dengan anda. Kita dah pun masuk di jam yang kedua untuk segmen Interaktif 10.2 hari ini, edisi hari Selasa 15 September 2026, ditemani oleh Syarifah Niti dan juga Syuhaimi bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Selamat pagi Anaman Biah-Biah dari Sarawak, insan biasa. Salam sejahtera buat semua, didoakan semoga sihat-sihat selalu. Kak Ita Chow dari Ipoh Perak hadir, Nur Azila juga dari Kampung Gajah Perak. Kak Anaman nak ucapkan selamat hari lahir buat cucu menakan kembar saya. Banyak kembang ni, Aidan Zafran dan juga Aidan Zarif, moga berjaya dunia akhirat. Opah sayang semua, Syamsul Bahrain dari Alustar, juga untuk Batun Suryani Merbang pula, Sofia Darus, Layan Kedai FM juga dari Taiping Perak. Dan tak dilupakan juga buat Pak Uda Saha. Selamat pagi, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. 11.15 minit pagi nanti kita nak beri laluan seketika sekali lagi bersama dengan Herbal Fame untuk rancangan tajaan. Apapun, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Jom kita layan lagu dari Afiq Syazwan, Kepuk-Kepuk untuk anda.

0: Hang pergi beli ayam dah lagi?
1: Pidah, Mak. Beli ayam bismi.
0: Oh, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang, Mak, nak masuk.
2: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
3: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.

0: RM99 sahaja untuk tilam bersaiz queen tau, dengan ketebalan 7 inci. Jadi cepat-cepat WhatsApp kami, hubungi kami di nombor 0194144288. Kerana apa? Tilam yang kami bawakan pada hari ini menggunakan teknologi compress foam dengan saduran getah asli dan rebound. Dan tilam ini juga dilengkapi dengan teknologi zero motion. Ha, maksud zero motionnya apa? Maksudnya, kalau anda mempunyai pasangan yang tidur jenis bergerak-gerak sepanjang malam kan, kadang-kadang tidur anda dekat sebelah pun terganggu. Jadi, tilam kami ini mempunyai fungsi zero motion. Jadi, pergerakan pasangan anda ketika tidur akan mengurangkan gangguan kepada anda semua. Yang paling penting, tilam ini tidak mudah melengkung. Jangan risau. Kalau anda berbaring ke atas tilam kami, tubuh badan anda akan berada dalam struktur ataupun poster yang rata. Barulah sedap tidur kan. Jadi kepada anda semua nak dapat tilam yang selesa dan tilam yang direka khas untuk ketahanan kegunaan jangka masa panjang, inilah momen anda semua. Inilah pilihan terbaik untuk anda semua. Seperti yang saya maklumkan tadi, hari ini kami bawakan kepada anda tilam bersaiz queen dengan ketebalan 7 inci. Harga asalnya RM1,299. Tetapi untuk anda semua pendengar Kedah FM yang kami sayangi semuanya, kalau kebiasaannya kan, dengan kami, kalau anda nak jimat, anda kena trade in tilam lama anda kepada kami. Biasanya, kalau trade in tilam lama anda kepada kami, kami bagi diskaun RM300 kan? Tapi hari ini, tidak eh. Kami akan tambah lagi diskaun untuk anda semua. Bermakna kalau anda trade in tilam lama anda kepada kami, dapat diskaun RM400 daripada kami. Bukan setakat itu sahaja. Bersempena dengan sambutan Hari Malaysia ni, kami nak bagi voucher diskaun tambahan bernilai RM200. Bermakna untuk hari ini anda boleh diskaun, anda boleh jimat sebanyak RM600 secara keseluruhannya. Sebab itulah tadi harga asalnya RM1,299. Tolak trade-in tilam lama anda, dapat diskaun RM400. Lepas tu dapat lagi voucher diskaun tambahan RM200. Bermakna anda cuma perlu bayar RM699 sahaja untuk tilam kami bersaiz queen. Bukan tilam kecil tapi tilam bersaiz queen dengan ketebalan 7 inci. Hanya RM699. Dan kalau beli dengan kami, apa lagi kelebihannya? Penghantaran percuma sampai ke depan pintu rumah anda. Kami tanggung kos penghantaran dan juga kaedah bayaran COD. Barang sampai baru bayar, untuk tempahan tak perlu keluarkan duit satu sen pun. Free booking kami tawarkan kepada anda. Jadi sangat berbaloi-baloi. Takkan nak dengar sahaja. Mungkin ada nak cari tilam baru kan? Jangan tunggu lama-lama, sebab tempahan hari ini pastinya adalah promosi yang terbaik untuk anda seisi keluarga. Mungkin ada yang tanya, Munawar ada tak saiz lain? Saya tak nak saiz queen, saya nak saiz single untuk anak saya. Ataupun nak beli tilam dengan saiz lagi besar, nak saiz king pun ada. Kami mempunyai pelbagai jenis tilam dengan ketebalan, dengan saiz yang berbeza-beza. Bagi tahu saja apa keinginan anda, keperluan anda, WhatsApp sahaja kami di nombor 0194144288. Sekali lagi, 0194144288. Untuk tilam bersaiz queen, ketebalan 7 inci hari ini hanya RM699 sahaja. Selepas ini, saya ada lagi promosi yang ingin saya tawarkan kepada anda. Mungkin ada yang nak beli tilam sekali dengan katil. Package combo kami akan berikan kepada anda seketika nanti. Kita berehat seketika.
1: Baik, kembali selepas ini.

0: Bersama dengan Munawar untuk rancangan tajaan dari Herbal Fame. Silakan.
1: Okey, kepada pendengar Kedai FM, kalau tadi kita dah kongsikan promosi pertama untuk Herbal Fame, iaitu anda boleh memiliki tilam bersaiz queen dengan ketebalan 7 inci kami pada harga serendah RM699 sahaja. Ingat, ini adalah tilam berkualiti keluaran Herbal Fame. Pastinya, dari segi kualiti, keselesaan anda, ketahanan tilam menjadi keutamaan kami semua. Dan jadilah sebahagian daripada ribuan pengguna yang dah menjadi pelanggan setia kami untuk anda menikmati tidur yang lebih berkualiti, tidur yang lebih lena sepanjang malam. Okey, untuk promosi yang kedua pada hari ini, tapi sebelum itu, dah WhatsApp kami ke belum? Dah simpan ke belum nombor telefon kami? Kalau belum, boleh simpan sekarang, boleh WhatsApp sekarang. Nak bertanya boleh, nak tengok gambar boleh. Nanti staff kami akan bagi penerangan, bagi gambar sekali berkenaan ke istimewaan tilam keluaran Herbal Fame. Nombor kami adalah 019-4144-288. Sekali lagi, nombor kami 019-4144-288. Dan seterusnya, promosi kedua kita pada hari ini, kita bawakan promosi tilam bersaiz queen ketebalan 7 inci bersama dengan katil Divan. Ya, pakej combo kami ini dapat tilam sekali dengan katil. Dan untuk katil kami, anda tak perlu risau tentang ketahanannya. Staff kami sendiri pun dah buat ujian ketahanan. Ada yang sampai melompat-lompat ke atas katil untuk melihat sendiri kekuatan dan kualiti katil kami tersebut. Jadi jangan risau, katil kami direka untuk tahan lasak dan tidak mudah patah. Bahan kayu yang kami gunakan pula adalah kayu solid, jadi lebih kukuh dan tahan lama. Sekarang kita tengok harga pula. Harga asal untuk combo tilam bersaiz queen ketebalan 7 inci ini bersama katil Divan kami adalah RM1,799. Seperti yang saya maklumkan tadi, nak jimat, nak dapat diskaun banyak, mudah sahaja. Anda trade in tilam lama anda kepada kami, maka akan mendapat diskaun RM400. Dan bukan setakat itu sahaja, beruntung kalau anda tempah sekarang. Sebab apa? Kita nak bagi voucher diskaun tambahan sempena dengan Hari Malaysia, iaitu voucher bernilai RM200 diskaun untuk anda semua. Bermakna secara keseluruhannya RM600 anda boleh jimat dengan kami. Kalau tadi pakej combo kita tadi, tilam bersaiz queen ketebalan 7 inci bersama katil Divan RM1,799 kan, tolak RM600 diskaun, anda hanya perlu membayar RM1,199 sahaja. Saya ulang, pada harga RM1,199 ini, apa yang anda akan dapat adalah tilam bersaiz queen ketebalan 7 inci dan juga katil Divan kami yang sangat istimewa. Dan bukan setakat itu sahaja, pastinya dengan kami, kami akan tanggung kos penghantaran. Penghantaran percuma. Bukan setakat itu saja. Mungkin ada makcik-makcik yang tengah risau nak beli katil sekali, tapi risau nanti makcik tak ertilah nak pasang-pasang katil ni. Jangan risau makcik, akak-akak semuanya, jangan risau. Sebab apa? Kami akan bantu dari segi pemasangan. Pemasangan katil kami pun percuma. Dan bayaran adalah COD. Barang sampai baru bayar. Jadi tempah dahulu sekarang. Anda tak perlu pening, fikir kos penghantaran dan kos pemasangan, semuanya kami berikan untuk anda semua. Dan untuk pendengar semua, mungkin ada yang mencari saiz tilam, saiz single ke ataupun saiz king ke, jangan risau, kami ada macam-macam jenis saiz, kami ada macam-macam jenis ketebalan, sampailah ketebalan tilam 10 inci pun ada. Jadi cuma masalah dekat sini, kita tak cukup masa untuk terangkan semua pilihan yang ada dekat kami ini. Tapi untuk anda semua, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, anda kena WhatsApp kami sekarang. WhatsApp kami di mana? Di nombor 019-4144-288. Sekali lagi, nombor kami 019-4144-288. Sekejap lagi, staff kami akan memberikan penerangan penuh kepada anda semua. Dan secara ringkasnya, promosi hari ini ada dua tau. Yang pertama tadi, kita berikan promosi tilam sahaja. Tilam bersaiz queen ketebalan 7 inci, anda boleh dapatkan pada harga serendah RM699 untuk promosi kedua, pakej combo iaitu tilam bersaiz queen ketebalan 7 inci dan juga katil divan kami pada harga serendah RM1,199 sahaja. Penghantaran percuma dan pemasangan juga percuma. Dan kaedah bayaran COD, barang sampai baru bayar.
0: Okay, terima kasih Cik Munawar untuk rancangan tajaan sebentar tadi. InsyaAllah kita bersua lagi Cik Munawar.
1: InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni 11.30 minit pagi.

0: dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

ini hilang. Itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam merah tangan.

0: layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12.30 hari. Kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. 12:30 hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedai FM yang akan disampaikan oleh Suryani Muhammad. Okey, untuk seketika saya nak bawa anda untuk satu minit peruntukkan untuk diri anda sendiri. Okey, berhenti sekejap, tarik nafas pelan-pelan dan lepaskan. Okey, tarik nafas pelan-pelan dan lepaskan. Kalau kita sibuk setiap hari memikirkan tentang kerja kita, tentang duit kita yang tak pernah cukup, tentang keluarga kita, kan, kita memang tak boleh lari daripada menghadapi ujian lah dalam keluarga, dalam kerjaya kita, kan, tentang orang lain juga. Kita selalu memikirkan benda-benda tu semua. Tapi kita jangan lupa, kita juga perlu jaga diri kita sendiri. Okey, tak salah kalau kita nak rehat seketika. Kalau penat, kita ambil rehat, ambil cuti, rehatkan diri. Tak salah pun kalau kita mengaku kita penat, dan tak salah juga kita minta bantuan bila kita memerlukan bantuan. Jadi yang penting jaga diri supaya kita mampu untuk terus menjaga orang-orang lain di sekeliling kita yang kita sayangi. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

pagi Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

0: Jari Malaysia yang dikecapi pada hari ini adalah hasil rundingan Perdana Menteri Tanah Melayu dalam menyatukan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura menjadi sebuah negara baharu yang merdeka. Suruhanjaya Cobalt telah ditubuhkan bagi menjayakan hasrat penggabungan wilayah-wilayah ini. Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963.
1: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia terus melekat di 97.5 semestinya Kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasih Suryani Muhammad untuk berita ringkas Kedai FM sebentar tadi. Juga untuk anda yang mungkin sedang menjamu selera ketika ini, selamat menjamu selera. Rezeki bukan sekadar duit ya. Rezeki boleh datang dari pelbagai bentuk. Ramai yang fikir rezeki ni duit saja kan, rezeki duit. Tapi sebenarnya rezeki ni luah, kesihatan pun rezeki, keluarga yang sayang kita ambil berat hal kita pun adalah rezeki, kawan yang baik di sekeliling kita pun rezeki, okay? Kawan belanja kita hari ni pun rezeki, okay? Pekerjaan kita juga adalah rezeki. Jadi lakukanlah tugasan kita semua dengan penuh amanah, dedikasi dan juga bertanggungjawab, okay? Jangan lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita ada sementara ni lah kan. Sementara hayat dikandung badan ni, sementara kita kena syukur dengan apa yang kita ada dan kita kena berusaha untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Okey, berimpian ni tak salah. Setiap orang ada impian masing-masing. Cubalah untuk mencapai impian anda masing-masing. Okey, 12.10 minit tengah hari. Jom terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak bersama dengan Hafiz Matahari untuk anda.

0: ya, Kedah FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: hormati perbezaan. Kukuhkan persahabatan kerana masa depan yang harmoni bermula daripada kita. Pesanan ini daripada Kedah FM.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Tak kira pagi, petang atau malam.
3: Di sini, aku menanti.
2: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
4: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
2: Semuanya di Kedah FM.
5: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Izzah bersama dengan anda. Yuhu, Izzah in house. Dah pun 10 pula. 12:21 minit tengah hari, selamat tengah hari untuk anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Baru saja berlalu sebentar tadi lagu dari dendangan Noraniza Idris, Salam Kaut, bersama dengan anda. Lagu baru daripada Noraniza Idris. Okey, Salam Kaut ni kalau di Kedah ni musim-musim kenuri je kan, kaut salam sambil bagi sampul dekat dalam tangan kita tu kan. Ada juga yang bagi tisu saja, kan. Segan sebenarnya nak bersalam dengan tuan rumah, tapi tak ada sampul dekat tangan. Tapi sebenarnya tuan rumah ni tak mengharapkan pun sampul kita ataupun apalah, panggil kenuri untuk meraikan, sama-sama berkongsi rezeki. Tapi ada juga yang kata tak ada apa pun dalam tangan, tisu tu pegang dalam tangan, tiba-tiba pisahlah dengan tuan rumah ambil tisu tu. Nak buat macam mana tu kan. Itulah yang kita orang kata apa, adat kita lah kan, Salam Kaut ni. Kadang-kadang di rumah kenuri ni macam-macam hal boleh berlaku. Okey, tertukang kasut lah, macam-macam lah. Kalau dulu-dulu kenuri pelamin dalam rumah, mestilah masuk dalam rumah nak tengok pelamin kan. Jadi kasut dekat luar tu dah bercampur dah kasut hang, kasut aku. Lah keluar-keluar daripada rumah tuan rumah tu, dah bertukar dah kasut ni, kasut siapa ni. Kadang kasut sama tapi berlainan saiz. Tiba-tiba sampai dekat rumah dah pun tertukar saiz, sebelah besar, sebelah kecil. Patah balik ke rumah kenuri tadi, cari sampai jumpa. Kalau tak jumpa, sedekahlah jawabnya. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Kita nak terus bersama dengan Ira Milpan, Tinta Air Mata untuk anda.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Terus setia menemani Kedah FM Mesra Harmoni dah pun 12.36 minit tengah hari. Bagaimana cuaca di tempat anda? Mungkin kelihatan agak meningkat jerebunya, tapi masih lagi di peringkat yang terkawal lah di Kedah ni. Okay, jadi untuk anda yang ada masalah kesihatan, ada asma dan sebagainya, batuk sesema tu, elakkan dirilah daripada terdedah dengan alam sekitar. Jadi kalau nak keluar juga pakailah pelitup muka. Okay, semoga kita semua digunakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan. Okay, kalau tak perlu, tak payah keluar, duduk dalam rumah sengat-sengat. Okay, selamat menjamu selera untuk anda. Rezeki apa hari ini? Mungkin ada yang belanja hari ini, ada jiran yang suar gulai kepala ikan ke dekat sebelah kan. Ada juga yang hari ini duk cadang-cadang nak buat ayam masak kicap, kan, kat Long City. Sambil-sambil duduk dengar Kedah FM, sambil-sambil duduk goreng ayam, nak buat sambai, nak buat ayam masak kicap katanya. Okay, ayam masak kicap selalunya kita letak halia kan. Ada juga yang tak letak halia. Ada juga ayam ayam masak kicap yang orang letak sos, bagi pedas sikit. Macam-macam resepi lah, ikut cita rasa masing-masing. Apapun, kalau buat dengan penuh kasih sayang, insyaAllah lah dia punya rasa pun rasa kasih sayang. Okay, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak bersama dengan Melissa, Wajahmu di Mataku.

0: Agak Utara, terus mendengarkan KDAM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Kedai FM Mesra Harmoni, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami. Kedai FM 97.5. Untuk waktu ini, saya nak kongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah negeri Kedah Darul Aman untuk edisi hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Bagi zon 1, daerah Kota Star, Kebang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.16 minit tengah hari. Bagi zon 2, daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Ian. Zon 3, daerah Padang Terap dan Sik. Zon 5, daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.15 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di daerah Baling, zon 4, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.14 minit tengah hari. Dan akhir sekali, untuk anda yang berada di daerah Langkawi, zon 6, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.18 minit tengah hari.

0: Kul FM Mesra Harmoni, selamat menjamu selera untuk anda yang ketika ini sedang menjamu selera, untuk anda yang berada di rumah ketika ini. Sama-sama kita nantikan masanya waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh daerah Kota Setara Kubang Palsu Pokok sana pada pukul 1.16 minit tengah hari. Baiklah muslimin dan muslimat, sekarang telah pun masuk waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh daerah Kota Setara Kubang Palsu Pokok Sana dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: فضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: ya, Kedah FM.
1: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
2: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Dah pun 1.25 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Juga untuk anda yang ketika ini sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera untuk anda. Okey, yang dalam perjalanan nak ke sekolah anak kan, nak menjemput anak balik sekolah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pastikan anda mematuhi undang-undang yang telah pun ditetapkan dalam had kelajuan anda. Okey, ha, jangan terburu-buru. Walaupun kita kalut kan, nak pergi sana, nak pergi sini, jangan kalut. Bawa dengan berhemah lah. Kan kita kena utamakan keselamatan diri kita, keselamatan pengguna jalan raya yang lain juga. Okey, pastikan anda terus setia bersama kami dalam Raudah Sakinah pada pukul 2 petang nanti. Untuk hari ini, bahagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Syed Ahmad Faisal Haji Omar yang membawa tajuk persoalan akhir berkenaan dengan edah. Okey, jom kita terus bersama dengan Syahir Aku Yang Berdosa untuk anda, Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Daul Islam. Kita bersama Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Hussein.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik, kita sampai tanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan. Malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Kan. Malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab itulah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa alaihissalam, waktu di awal pengenalan tu, yang cerita Nabi Musa pergi ke Madian, tolong dua orang gadis memberi minum kepada ternakan, ada yang katakan gadis tersebut adalah anak pada Nabi Syuaib alaihissalam. Itu perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebut, bila Nabi Musa tolong dua orang gadis tadi, dia balik ke rumah cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jemputlah pemuda tadi. Nabi Musa datang ke rumah, aku nak jemput dia makan, nak bagi dia upah. Bila datang salah seorang daripada anak gadis tadi, Syafurah tadi, datang jumpa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana lagak seorang wanita mukminah. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah seorang daripada kedua gadis tadi berjalan dalam keadaan penuh sifat malu. Kenapa Allah sampai nak kena sebut perasaan malu ni? Kalau dia sebut, datanglah salah seorang daripada wanita tadi berjalan jumpa Nabi Musa, dah faham dah kenapa mesti nak kena sebut jalan dalam keadaan malu-malu. Sebab Allah nak gambarkan bagaimana sifat seorang wanita mukminah, cara berjalan, cara percakapan dalam keadaan penuh sifat malu, menjaga maruah. Dan inilah dia wanita mukminah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dalam Al-Quran menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk mempertahankan malu dalam jiwa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #PenyaranJakim. Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat, kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: Mıkattı ne konu? Ha. Hadi diye.
1: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
10: Labuan Mat Dara sempena
11: Hari Malaysia.

0: agar kita rancak serata-rata.
1: Kedai FM Mesra Harmoni, terima kasih untuk anda semua yang hadir menemani dari saat 10 pagi tadi sampailah ke detikan ini. Nampaknya tugasan Iza bersama dengan anda untuk edisi hari ini Interaktif 10.2 cukup sampai di sini dulu. InsyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu, dan selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Siti Zack akan bersama dengan anda menerusi Relax 26 Hashtag Layan. Terima kasih juga untuk Syarifah Neti dan juga Suhaimi bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga tutur kata walau di mana sahaja anda berada. Okey, selamat bercuti untuk anda semua esok. Selamat Hari Malaysia. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: 46. Seperti yang diketahui, ihdad. Ihdad tu bahasa Melayu orang panggil apa? Berkabung. Hanya diwajibkan kepada isteri yang kematian suami. Kenapa ihdad tidak diwajibkan kepada isteri yang diceraikan? Ihdad tu bukan ni hak yang maksudnya tak boleh pakai lawa-lawa apa itu, tak boleh keluar rumah. Itu lah maksudnya. Pasal apa ihdad tak kena kepada isteri yang diceraikan? Hanya kena kepada isteri yang kematian suami. Hakikatnya dua-dua berpisah. Satu pisah hidup, satu pisah mati. Jawab dia, isteri yang diceraikan dengan talak rajai tidak wajib berihdad kerana sebagian hukum mahkamah yang berkaitan nikah masih kekal. Antaranya, suami yang menceraikannya boleh merujuknya semasa iddah. Suami mati tak boleh rujuk. Betul? Begitu juga suami wajib memberi nafkah sepanjang tempoh dia berihdah kalau kena cerai. Suami hak cerai itu kena beri nafkah talak rajai ataupun talak bain kalau mengandung. Okey? Kalau suami mati, kewajipan nafkah tak ada, gugur. Hak rujuk gugur sebab dia mati. Okey. Ada pendapat yang mengatakan bahawa adalah elok bagi isteri yang beredah memakai perhiasan cantik sebagai tarikan kepada suami supaya merujuknya. Ha, ini pendapatlah. Kalau sedang beredah ni, pakai cantik tu untuk suami hak cerai talak satu dulu, bukan untuk orang lain. Ha, suami hak yang cerai dia talak tu dan semua edah, dia pakai pilayuk depan kau tu. Ha, pakai biasanya dia pakai kutu-kutuan, pakai apa? Baju rumah ni. Biasa-biasa ni dalam tempoh idah tu dia pilih depan suami tu sampai suami tu jadi angur tak tahan lah. Lepas tu dia, suami berkata kat anak dia, awak mau apa pakai pelik lah. Aku tengok lain macam tak boleh tengok ambil terah tu. Anak kata, tunggu apa lagi ayah, rujuk lah. Sungguh juga. Haa, lebih orang tu lah. Dia pakai lagu tu. Pakai bedak ni depan suami dia. Suami dia hidu tu. Bau duduk dah 2.5 kilometer. Wangi kan. B 47. Sekiranya suami yang mati mempunyai dua rumah. Suami itu ada dua rumah. Dua rumah satu isteri, bukan dua rumah dua isteri. Sekiranya suami yang mati mempunyai dua rumah, di rumah manakah isteri wajib menetap sepanjang tempoh iddah? Dia duduk rumah mana? Okey, jawapan ini. Sepanjang tempoh iddah, isteri yang kematian suami hendaklah menetap di rumah yang didirimi oleh suami semasa hayatnya. Dia tidak boleh menetap di rumah lain dalam tempoh tersebut. Sekiranya suami mempunyai dua rumah, dia hendaklah berada di rumah yang suaminya mati di situ. Sekiranya dia berpindah ke rumah yang satu lagi dengan keinginan suami, dan suami mati, maka dia hendaklah berada di rumah tersebut. Ini saya tulis ringkas, saya nak kena cerita. Okey, nombor satu. Nombor satu. Suami ada dua rumah. Satu alok setak, satu gunung jerai. Apa tu lah. Satu alok setak, satu gunung jerai. Kalau suami dia mati, ni saya nak urai lah. Saya tulis ni ringkas. Kalau suami dia mati, pada rumah kebiasaan yang didiami mereka, gunung jerai tu dia pergi lemah-lemah sekali lah. Dia tangi nak sejuk, dia pergi gunung jerai. Dia pergi sejuk, dia balik alok setak. Banyak duduk di alok setak. Suami mati di alok setak. Maka isteri kena beredah di rumah alok setak. Kalau suami mati di hospital Sultanah, beredah di hospital. Anak mampu ya? Rumah alok setak. Rumah dia, dia maksud dia rumah dia mati tu maksud rumah yang dia banyak ni lah. Maksudnya mati ni bukan mesti mati lah rumah. Kadang mati luar rumah, kadang mati hospital. Itu maksud dia. Satu, baik. Satu-satu. Isteri duduk dalam rumah lostak. Suami pun mati, dia lostak lah. Lah rumah ke hospital, saya kira lah. Dia kena beredah di rumah lostak. Dia tak boleh beredah di rumah gunung jerai. Walaupun tu rumah lelaki dah. Okey, baik. Kalau suami dia, pimai dengan dia. Bukan orang dengan dia. Sat gunung jerai, sat lostak. Sat gunung jerai, sat lostak. Sebulan gunung jerai, sebulan lostak. Tiba-tiba suami dia mati di gunung jerai. Masa mati dia duduk gunung jerai. Maka dia beredah di rumah di gunung jerai. Suami dia mati apa? Pasal apa mati? Sejuk. Dia suami dia mati sejuk. Maka dia berkena beredah di gunung jerai. Pasal dia apa? Pimai-pimai. Dia pun pergi main, pergi main. Tapi kalau ni tengok dengan orang ni, suami dia mati di gunung derai, di rumah gunung derai lah, mati sejuk. Masa suami dia mati, dia duduk ada di Lestak, isteri tu. Dan memang kebanyakan kehidupan suami dia di Lestak. Dia pergi gunung derai tu ada urusan pun, tidur dua malam, mati tu. Maka isteri beredah di rumah di Lestak, bukan tepih pergi beredah di gunung derai. Dan faham tu? Ha, betul. Dan yang keempat, kalau suami mati, suami mati di gunung derai, rumah gunung derai tu, isteri ada masa tu, tapi dia pergi gunung derai tu nak tidur malam tu lah, atau dua malam dia mati, maka isteri balik beredah di Lestak. Sebab dia bukan masuk mati di rumah tu, dia duduk yang tempoh yang lama, dia pergi tidur malam lah, maka baliklah beredah di rumah dia Lestak. Ha, tu cerita dah habis. Hak ni tulis. Ada benda saya tak tulis. Kalau isteri ada dua rumah, ada dua bini, ada dua bini, maka bini kena beredah bukan rumah hak lelaki mati, rumah masing-masing. Sagi bini muda main beredah rumah bini tua, perang dunia ketujuh lah. Ha, kalau dia ada dua bini, tapi suami ni suami yang adil, satu rumah Lestak, satu Sungai Petani, dia mati di salah satu rumah, dia tak boleh mati, aku ni nak mati, aku kena mati, aku tarik apa nama, tarik umur di Lestak, habis umur Sungai Petani. Hai, jadi kau mana tu? Kalau suami mati di salah satu rumah isteri tu, masing-masing isteri beredah di rumah masing-masing lah. Sebab suami memang duduk rumah tu, cuma dia mati gilak rumah bini-bini tua, bini muda beredah. Memang lelaki duduk rumah tu dia adil. Ha, tu maksud dia betul lah. Ha, jangan duduk kayu run tu. Ha, lagi dia pun kata kat anak dia, okay, bawa mak pergi duduk rumah makcik ambar lah, tempat ayah ambar mati, mak nak kena beredah di sana. Orang tua tu duduk kerah lama dah, cari pasal. Ha, lah. Okay. Yang ke-48, bolehkah seorang perempuan yang lambat datang haid mengambil ubat bagi menyegerakan kedatangan haid? Ambil ubat kena makan clear, bukan ambil boleh ambil tangan. Okey, bertujuan mengakhiri iddah seperti kebiasaan kebanyakan perempuan. Lambat nak haid, makan ubat lebih cepat. No? Boleh tak? Jawabnya adalah harus bagi perempuan yang mengalami kesukaran datang haid untuk melakukan rawatan atau mengambil ubat bagi memastikan haidnya datang seperti biasa. Boleh. Hukum syarak membenarkan dengan syarat, dia ada syarat. Tindakan itu, tindakan itu dah, maka ubatlah, tidak memudaratkan atau menjejaskan kesihatannya. Ini kena pergi tanya doktor. Yang tanya saya tak pergi. Ha, ni doktor, kalau saya makan ubat ni nak pergi mahir jadi kau mana? Doktor kata tak bagus. Kalau doktor tak bagus, boleh menjaga kesihatan? Tak boleh makan. Kalau makan juga haram. Kalau doktor kata pasal apa? Saya ni, dia kata doktor, saya ni memang payah mahir. Lepas tu kalau tak makan ubat pergi mahir, lambat habis haidah. Saya ni ada potensi menikah lain. Dia buat doktor, doktor pun kenal pula ke dia, jahanam. Doktor harus mampu. Kalau doktor kata tak mudarat, makan. Boleh. Okey. Apabila perjalanan haidnya kembali seperti biasa, maka dia boleh mengaitkan haidahnya selama 3 kali suci, yang kebiasaannya mengambil masa 3 bulan atau lebih sedikit. Tak mudarat, makan. Okey, 49. Apa hukum isteri yang sedang beredah keluar bersama suami yang menceraikannya bagi menyelesaikan urusan anak-anak? Saya cerita ada itu ni, lepas daripada bercerai, walaupun ada hukum boleh rujuk balik talak satu dua tu, tapi benda yang haram tetap haram lah. Han cuma hak rujuk balik anak kembali kan, jadi nak berjalan sekali tak boleh, nak duduk sekali tak boleh. Kalau nak berjalan pun ada syarat-syarat yang ketat. Mereka tak ikut syarat, tak boleh. Hukumnya hak haram. Apa tak lagi tidur sekali, tak boleh. Tu dia patah setubuh boleh. Subuh tu nak jalan hukum lah. Tu dia kata subuhan cuba. Tapi perbuatan apa buat tu, tang tak berdosa, subuh tu ziarah. Kalau subuh tu nak jaga anak tu, segi anak jadi haram. Betul tak? Ha, okay. Jadi soalan yang 49 ni, isterinya beredah, lepas tu dia keluarkan suami yang ceraikannya tu dan semua edah nak menyelesaikan urusan anak-anak. Ha, dia contoh tak arti buat kereta, atau anak-anak melukai ibu bapa contohnya. Ha, ni contoh Saya baca jawapan. Isteri yang sedang beredar harus keluar bersama suami yang menceraikannya bagi urusan yang penting seperti urusan anak-anak. Urusan anak-anak boleh, ha? Urusan anak-anak seperti menghadiri mesyuarat agung PABG. Tapi PABG ni pergi seorang lah, ha? Biasanya mak lah pergi, pak kalut. Betul ya, saya faham. Dan menghadiri convocation universiti. Kalau anak convocation dia, kalau mak dia ada, pak dia tak ada, dia tak syurah, dia kena ada dua-dua dia. Masa itu boleh, ha? Mereka diharuskan keluar bagi urusan tersebut dengan syarat ada bersama mereka mahram di anak-anak. Anak-anak ada sekali. Lepas ini kita boleh cuti semester.
1: Tak ada masalah.
0: Okey, yang terakhir. Okey lah. Seorang isteri, seorang isteri yang sedang beredah mengambil melewatkan pusingan haid,
1: bagi melewatkan
0: pusingan haid, bagi mahir awal,
1: hat-hat nak pergi mahir awal,
0: yang nombor 48,
1: yang nombor 48
0: ni mahu lewat nak pergi lewat dengan harapan suaminya akan merujuknya. Apakah dengan harapan suaminya akan merujuknya? Apakah apa hukum tindakan
1: ini? Sambil makan ubat bagi lambat mahir
0: tu, sambil makan ubat bagi lambat mahir tu,
1: betul?
0: Bek bawa
1: 2.7
0: kilometer.
1: Bek bawa 2.7
0: kilometer. Boleh tak? Harus baginya mengambil pil atau ubat bagi melewatkan pusingan
1: jawab dia.
0: Bagi tujuan memberi masa baginya mengambil pil atau ubat bagi melewatkan pusingan
1: itu tidak memudaratkan.
0: Bagi tujuan memberi masa kepada suami merujuknya. Dengan syarat tindakan itu tidak memudaratkan.
1: Biasanya orang
0: makan ubat
1: tahan ni orang lebih buat umrah.
0: Bibak haji.
1: Biasanya orang
0: makan ubat
1: tahan haid ni orang lebih buat umrah.
0: Lepas tu ada
1: bibak haji
0: dia. Itu biasanya.
1: Lepas tu orang puan makan ubat tahan haid.
0: Lepas tu ada
1: selingat
0: lambat.
1: Saya nak mayang terawih.
0: Ada tengah orang puan makan ubat tahan haid.
1: Kalau ada orang tanya.
0: Pasal nak mayang terawih.
1: Anak kita, anak darah kita kan.
0: Cukup dia
1: lambat. Saya kata tak payah.
0: Kalau ada orang tanya.
1: Bagi mayang haid.
0: Ada ibadat lain.
1: Anak darah kita kan.
0: Ada ibadat
1: lain. Saya kata tak payah.
0: Mekan boleh.
1: Bagi mayang haid.
0: Haid
1: ada
0: tu adalah
1: darah penyakit.
0: Ada sekat
1: darah penyakit.
0: Tanpa boleh. Sebab
1: yang
0: tapi haid tu adalah darah
1: macam
0: penyakit.
1: Apa nama
0: sekat darah penyakit.
1: Buat tanpa umrah yang
0: buat haji mendesok. Tu dia
1: mendesok.
0: Macam apa boleh. Nama okay. Nak buat umrah.
1: Jadi,
0: buat
1: haji tu dia, dia
0: mendesok.
1: Boleh.
0: Okay. Walaupun jadi, tujuannya untuk memberi peluang kepada suami merujuknya.
1: Tetapi ia hanyalah
0: walaupun tujuannya harapan. Untuk harapan memberi peluang kepada suami merujuknya.
1: Tetapi
0: ia hanyalah
1: ikhtiar dan merujuknya.
0: Dan mungkin juga edahnya
1: beri panjang
0: tanpa rujuk.
1: Mungkin suami merujuknya
0: dan mungkin juga edahnya.

0: kita relax.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Apa khabar semua? Terima kasih yang terus kekal setia lagi bersama dengan kami di Kedah FM ya. Di 97.5. Alhamdulillah. Siti Zekmal lagi untuk teman hampa semua petang ini di Relax 26. Okey, yang sedang bertugas waktu ini, tak kiralah anda bekerja di sektor awam ke sektor swasta, bekerja sendiri ke atau macam mana pun, berniaga ke apakah, selamat berurusan, selamat menyempurnakan tugasan-tugasan kerja-kerja kita. Nah, jangan lupa kita mulakan dengan bismillah. Semoga hasilnya nanti mendapat keberkatan, insyaAllah. Terima kasih. Okey, untuk petang ini bertemankan Siti Zek di Relax 26, semestinya 4 jam teman hampa semua sehingga pukul 6 petang nanti. Okey, petang ini kita luang-luangkan masa santai-santai seketika bersama dengan kami di Kedah FM dengan lagu-lagu hiburan yang dah pun Siti Zek sediakan untuk semua. Okey, yang sedang memandu waktu ini, selamat memandu, jangan kalut-kalut. Yang pastinya kita sentiasa patuh kepada undang-undang jalan raya yang telah pun ditetapkan ya. Okey, santai-santai, relax-relax teman Siti Zek di 97.5 Kedah FM. Layan.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RPM Flip.
3: Su perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
4: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
3: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
3: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedah FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
4: Bicara Jiwa,
3: Fahami Diri, Reset Minda.
0: 97.5

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: kita relax.
1: Radio Malaysia Kedah FM, terima kasih yang setia dengarkan kami di 97.5 ataupun dengarkan menerusi RTM Klik ya. Okey, hari ini kita kena ada satu sikap peka terhadap orang lain juga ya. Bukan kita nak jaga tepi kain orang, tapi untuk sama-sama kita ambil tahu rasa bertanggungjawab kepada mereka yang ada di sekeliling kita. Kalau mungkin hari ini kita dengar ada anak-anak kecil yang menangis, siang menangis, tengah hari menangis, petang menangis, malam menangis, takkanlah kita nak duduk diam. Tangisan tu pula tangisan yang mendayu-dayu, tangisan yang meronta-ronta, seolah-olah kesakitan dan sebagainya, perlu untuk kita ambil tahu ya. Pilah jenguk-jenguk, pilah jengah-jengah, tengok kan apa yang berlaku, risau kita, takut nanti ada perkara yang lebih buruk, berlaku kematian dan sebagainya, barulah kita nak berputih mata. Kenapalah kita tak buat? Kenapalah kita tak pergi tengok kan? Ha. Okey, kalaulah itu yang berlaku di sekitar kita, cepat-cepatlah ya, kita hubungi talian Kasih 15999. Hubungi talian Kasih 15999 sebagai tanda prihatin kita terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita. Okey, kita rakyat Malaysia kan yang selalu prihatin dengan keadaan sekeliling, betul tak? Okey, jom terus kekal setia bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM 97.5, Mesra Harmoni.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Tak

0: malam hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha, ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma, jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labuan Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
11: Labuan Mat Dara sempena
12: Hari Malaysia.
13: Relax 26 #layan.

0: Alahai, Nurlela.
1: Cikam Batu, Sungai Petani, Gurun, Pendang, Alstar, Kepala Batang, Citra, Napo, Changlun, dan Bukit Kayu Hitam semestinya Radio

0: 107.5 105.7
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam beri sobatan. Saya Fatih Fadil. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji

Prada yang bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini. Alhamdulillah, pilihan yang tepat untuk bersama dengan kami, dapatkan info-info dan juga berhibur dengan lagu-lagu hiburan yang dah pun Siti Zack sediakan untuk semua. Yang pasti setia. Kalau tak setia macam mana nak dengar kan? Okey, Siti Zack nak kongsi sikit lah. Ini info yang terbaik untuk kita ambil perhatian, bagi perhatian, sebab sekarang ni ramai di antara kita yang banyak membuat pembelian secara dalam talian. Dah beli tu tak apa dah, satu hal dah. Lepas tu barang sampai kat rumah, bungkus parcel kita tu besar-besar. Di parcel kita tu sebenarnya dia ada lekat satu label. Label tu dia ada nama kita, ada alamat kita, ada nombor telefon. Semua

ada kat situ. Jadi hati-hati lah. Apa yang saya nak maklumkan kepada anda, di mana seboleh-bolehnya pelekat label dekat pasal kita tu bukan sebarang pelekat. Jadi kita kena koyak dulu, kita buang dulu. Sebelum kita buang kotak-kotak tu, pembalut pasal tu, kita kena hapuskan dulu, musnahkan dulu bahagian label yang ada maklumat peribadi kita, yang ada alamat kita, nombor telefon dan sebagainya tu. Bukan apa, takut sagi dapat ke pihak yang tidak bertanggungjawab. Mudahlah kerja dia nak buat perkara-perkara yang tak elok kan. Ha, dia pergi sampai rumah ke, dia ambil nombor telefon kita ke, ha, macam-macam lah boleh jadi. Apapun, kita kena sentiasa beringat, kita hapuskan dulu maklumat-maklumat peribadi kita yang tertera di label pembalut parcel kita tu tadi. Ha, jaga privasi kita, jaga keselamatan diri kita sendiri. Betul tak? Ha, info yang terbaiklah kami kongsi untuk semua. Sentiasalah beringat ya. Setia bersama dengan kami, KedFM.

0: kita relax.
1: 97.5 Kedah FM. Terima kasih yang baru saja dengar Kedah FM waktu ini, anda sedang bersama dengan Siti Zack ya. Alhamdulillah, pilihan anda pilihan yang tepat untuk bersama dengan kami. Dapatkan pelbagai informasi-informasi yang bakal Siti Zack maklumkan, dan juga ada lagu-lagu hiburan untuk semualah. Harap-harap lagu-lagu hiburan yang Siti Zack siarkan ini menepati cita rasa anda. Okey, tengah buat apa tu lah ni? Tengah duk berkira-kira nak pi ke jabatan pendaftaran ke? Duk dengar kata ada my card generasi baru. Dia nak pi tukar. Sabar sat. Jangan duk kalut-kalut lagi. Sebab apa? Pertukaran ni digalakkan hanya untuk yang masih guna kad pengenalan plastik. KPP hak plastik tu. Ataupun kad pengenalan bermutu tinggi KPT. Ataupun my card yang tak ada gambar ghost image tu. Jadi kad pengenalan yang sedia ada kat kita tu tetap sah. Tetap sah digunakan. Jangan duk kalut lagi. Saat lagi duk pi buat sesak aja kat Jabatan Pendaftaran Negara. Betul tak? Dan untuk pengetahuan kita juga, kad pengenalan kita sebenarnya dah beberapa kali dah bertukar rupa sejak tahun 1948. Daripada zaman kad pengenalan Tanah Melayu sampailah ke MyCard generasi yang ke-6 yang ada dalam dompet kita tu, yang ada dalam beg duit kita lah ni. Jadi kena pi tukar cepat-cepat ke kad pengenalan generasi baru ni? Hak generasi ke-7 ni? Jawapannya tidak. Janganlah kita nak pi JPN semata-mata nak tukar kad baru. Selagi MyCard kita yang sedia ada ni elok, boleh baca, chip dia pun elok, masih lagi kekal sah untuk digunakan. Jadi jangan risau dan jangan sengaja untuk nak rosakkan kad pengenalan yang sedia ada semata-mata kita nak pi tukar kad pengenalan generasi baru. Yang lama tu masih boleh digunakan. Jadi jangan kelang-kelang kabut, okey? Terima kasih sekali lagi info yang terbaik dikongsikan untuk semua yang setia bersama dengan kami.

0: Boy.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sam Boy dan Syok.
2: Kedah FM.

0: kita relax.
1: Terima kasih untuk anda yang sentiasa menjadikan Kedah FM sebagai teman untuk bersama dengan anda di mana sahaja, sambil-sambil anda lakukan kerja-kerja di rumah ke, di pejabat ataupun di mana sahaja ya. Jangan lupa kita selesaikan apa saja tugasan yang diamanahkan kepada kita dengan sempurna. Jangan lepas tangan, jangan kata orang lepas batuk di tangga. Ha, asal ada je, jangan cintun lah. Okey, terima kasih sekali lagi, jadikan Kedah FM sebagai teman untuk anda berhibur dan dapatkan informasi-informasi yang terbaik daripada kami di 97.5 Kedah FM, Mesra Harmoni.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat.

InsyaAllah kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini Excel Cafe mengeluarkan produk terbaru Excel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Excel Cafe Stevia sekarang juga. Excel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
2: Baiklah saudara pendengar yang saya hormati sekalian, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat Fardu Asar untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Senah, waktu solat Fardu Asar 4.21 minit petang. Pendang Kuala Muda Yan, Padang Terap Sik, solat Fardu Asar 4.20 minit petang. Keseluruhan daerah Baling, Kulim, Bandar Baru, solat Fardu Asar tepat pukul 4.19 minit petang. Keseluruhan daerah Langkawi 4.24 minit petang. Dan terakhirnya di puncak Gunung Jerai, waktu solat Fardu Asar petang ini tepat pukul 4.20 minit petang. Allah.

0: kita relax.
1: Baiklah, terima kasih atas kesetiaan anda. Masih lagi bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Nantikan ya, tepat pukul 5 petang nanti kita akan ke Angkasa Puri untuk sama-sama kita ikuti utama 5 petang. Dan jangan lupa teruskan lagi kesetiaan anda. Masih lagi bertemankan Siti Zack untuk sejam berikutnya sehingga pukul 6 petang ya. Kita jumpa selepas berita nanti. Lemah.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Male, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madalena Jawai Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

nampak kan yang tu jalur gemilang, macam mana kita nak hapuskan? Ada cara dia sebenarnya. Bukan kita ambil pi buang dalam tong sampah macam tu saja. Kalau kita ambil pi buang dalam tong sampah macam tu je, itu bermakna kata kita tak hormat bendera negara kita Malaysia. Jadi macam mana cara pelupusan yang betul adalah dengan bakar. Macam mana kita nak bakar? Jadi nak bakar pula tak boleh untuk kita bakar secara terbuka. Kena bakar secara tertutup dan bukannya di tempat awam. Jadi sama-samalah kita jaga kehormatan simbol kebanggaan negara kita. Bendera jalur gemilang negara kita yang kita sanjung, yang kita sayang selama ni. Jadi macam mana kita jaga hak kita, macam itulah kita jaga bendera negara kita. Cara pelupusannya, bakar tapi bukan di tempat awam, secara tertutup. Okey? Info yang terbaik kami kongsikan untuk semua. Sayangi negara kita. KedFM.

0: perlu stres? Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fine.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Ring. Rasa dulu, baru beli.
3: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

0: hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha, ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa Sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan Sketsa Laput Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM, sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo, sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
11: Labon Mat Dara sempena
12: Hari Malaysia.
13: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: 90.5 88.5 105.7 dan 105.1.
1: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera pendengar setia Kedah FM. Anda bersama saya Nora Ann, penerbit Biz On Air pada kali ini, dan Biz On Air adalah ruang kita mengenali dunia perniagaan, kisah usahawan dan potensi ekonomi yang ada di sekeliling kita. Dan untuk kali ini, kita akan membawa anda menyelami pengalaman dan perspektif seorang tokoh yang dekat dengan industri pelancongan Langkawi. Tetamu kita ialah Encik Zainuddin Kadir, Presiden Persatuan Pelancongan Langkawi atau LTA dan juga pengusaha Boat Lion Marine. Jom kita bersama-sama dengan Encik Zainuddin.
2: Biz On Air.
4: Dari segi purata jumlah trip tu bagaimana tu jadual perjalanan?
5: Okey, perjalanan pagi kita bermula dengan iaitu sharing kita bermula pada jeti Teluk Baru dan jeti Kuah pukul 9 pagi. Lepas 9 pagi pukul 1 petang habis. Jadi untuk trip pagi, dan untuk petang pula dia ada pukul 2 petang sehingga pukul 6 petang. Jadi kita ada dua perjalanan. Kalau pada pelancong-pelancong ataupun kepada pengguna-pengguna yang nak menghemat, nak menggunakan perkhidmatan NOP, kita ada dua jadual yang berbeza. Mungkin pagi ada keadaan cuaca tak mengizinkan, kita boleh pergi ke petang. Jadi boleh menghubungi operator-operator yang berdekatan ataupun komuniti-komuniti setempat. Itulah tujuan dia, untuk kita mengangkat ekonomi kepada penduduk-penduduk setempat, supaya inilah kita, orang cakap, rezeki itu dikongsi bersama.
3: Itu tadi perkongsian daripada Encik Zainuddin Kadir, Presiden Persatuan Pelancongan Langkawi atau LTA merangkap pengusaha Boat Lion Marine. Banyak yang kita pelajari daripada pengalaman dalam perniagaan, cabaran industri pelancongan sehinggalah kepada potensi Langkawi yang terus menjadi antara destinasi penting negara. Nantikan kesinambungan kisah dan perkongsian beliau esok jam 5.45 minit petang hanya di Kedah FM, Mesra Harmoni.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Radio Malaysia Kedah FM.

0: kita relax.
1: Okey, Sat, jam masa berlalu. Terima kasih untuk semua yang teman Siti Zat sedari pukul 2 petang sampailah ke saat ini. Bakal berakhir, Sat. Saja lagi tugasan saya di Relax 26. InsyaAllah akan kembali lagi menemani anda di kedai FM ini. Okey, sebelum berpisah, ingat ya, hidup kita tak perlu sempurna untuk kita rasa bahagia. Cukuplah untuk kita belajar menghargai apa yang kita ada. Sentiasalah kita bersyukur. Okay, terima kasih sekali lagi untuk semua. Teruskan kesian anda bersama dengan kami di Kedai FM, bersama dengan rakan yang lain pula selepas ini. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab kita di mana saja kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan juga salam Malaysia Madani. Waktu ini bersama saya DJ Iz Iskandar Kadir. Apa khabar semua? Okay, kita harapkan ada semua dalam keadaan yang sihat walafiat, okay, dalam keadaan yang baik-baik belaka. Dan terima kasih kerana melekat bersama kami sejak jam 6 pagi tadi. Okay. Okey, dan terima kasih juga kepada rakan tugas bersama CZ tadi, bersama anda di CZ daripada jam Relax 26, headset layan 26. Dan untuk edisi hari ini, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 15 September 2026, hari Selasa. Okey, pastinya untuk makluman juga, di mana sepanjang hari ini, setelah beberapa hari hujan, 2 hari hujan ni, hari ini cuaca memang mendung, berjerebu. Okey, terapkan anda semua. Dikatakan juga IPU pun semakin meningkat. Okey, dan teruskan memakai pelitup muka. Nah. Okey, dan juga minum air putih banyaklah. Kalau bagi anda yang mungkin suka melakukan aktiviti macam bersukan tentang ni, kayu gerek ke, lari ke, berisuak ke, sama hasil. Okey, tahan hasil mungkin lebat di kawasan rumah atau dalam rumah untuk elakkan daripada anda mungkin terkena seperti sakit teka, akan batuk kering dan sebagainya lah. Okey, hati-hati eh. Alright, dan untuk hari Selasa macam biasa kita akan bersama sampai debat tengah malam. Dan untuk malam ni dalam Muzik Express kita nak layan lagu Rima, okay? Lagu-lagu Direct Kreatif, okay? Dan juga lepas tu kita terus sekali dalam segmen KKL malam ni, terbaca DJ Pirot Chandini dan kita bersama dengan Dato' Awi malam ni. Okay, KKL, Kisah Aku Kena Lagu. Dan seterusnya kita akan terus bersama sampai ke 12 tengah malam. Alright, jangan lupa untuk semua kirimkan sebarang dedikasi ucapan hampa semualah ke ruangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300. Okey, dan juga saya tak kesurangan pada petang ni, saya bersama rakan suku belik kawalan siaran kita ada Syukri dan juga Khairuddin. Okey, dan juga di Basar Rapan Batu Kesempatan bersama Yazri dan juga Marzuki. Dan untuk semua, jangan lupa untuk bersama kami teman DJI sampai 2 tengah malam untuk edisi waktu ini Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
1: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

di diami mereka. Gunung Jerai tu depa pi lemah-lemah sekali ah. Depa tangi nak sejuk depa pi Gunung Jerai. Depa pasal sejuk depa boleh lestak. Banyak duk dia lestak. Suami mati dia lestak. Maka isteri kena beredah di rumah lestak. Kalau suami mati di hospital Sultanah, beredah di hospital. Di rumah lestak. Rumah dia dia maksud dia rumah dia mati tu maksud rumah yang dia banyak ni lah. Maksud dia mati ni bukan mesti mati lah rumah. Kadang mati luar rumah, kadang mati hospital. Tu maksud dia. Okey. Satu, baik. Satu satu. Isteri duduk dalam rumah lestak. Suami pun mati, dia lestak lah. Lah rumah ke hospital ke kawal lah. Dia kena beredah di rumah lestak. Dia tak boleh beredah di rumah Gunung Jerai. Walaupun tu rumah lelaki dah. Okey, baik. Kalau suami dia pimai dengan dia, bukan orang dengan dia, sat Gunung Jerai, sat lestak, sat Gunung Jerai, sat lestak, sebulan Gunung Jerai, sebulan lestak, tiba-tiba suami dia mati di Gunung Jerai. Masa mati dia duduk Gunung Jerai, maka dia beredah di rumah di Gunung Jerai. Suami dia mati apa? Pasal apa mati? Sejuk. Dia suami dia mesti sejuk, maka dia berkena beratlah di Gunung Jerai. Pasal dia apa? Pimai dia apa? Pimai. Tapi kalau ni dengar dengan orang ni, suami dia mati di Gunung Jerai, rumah Gunung Jerai lah, mesti sejuk. Masa suami dia mati, dia duduk ada di lestak isteri tu. Dan memang kebanyakan kehidupan suami dia di dia lestak. Dia pergi Gunung Jerai tu ada urusan apa, tidur dua malam, mati tu, maka isteri beredah di rumah dia lestak. Bukan tu pergi beredah di Gunung Jerai. Dan faham tu? Ha, betul. Dan yang keempat, kalau suami mati di Gunung Jerai, rumah Gunung Jerai tu, isteri ada masa tu, tapi dia pergi Gunung Jerai tu nak tidur malam tu lah, atau dua malam dia mati, maka isteri balik beredah di lestak. Sebab dia bukan masuk mati rumah tu, dia duduk yang tempoh yang lama, dia pergi malam lah, maka baliklah beredah di rumah dia lestak. Tu cerita dah habis. Hak ni tulis. Ada benda saya tak tulis. Kalau isteri ada dua rumah, ada dua bini, maka bini kena beredah bukan rumah hak lelaki mati, rumah masing-masing. Sagi bini muda main beredah rumah bini tua, perang dunia ketujuh lah. Ha, kalau dia ada dua bini, tapi suami ni suami yang adil, satu rumah lestak, satu Sungai Petani, dia mati di salah satu rumah, dia tak boleh mati, aku ni nak mati, aku kena mati, aku tarik apa nama, tarik umur di lestak, habis umur Sungai Petani. Hai, jadi kau mana tu? Kalau suami mati di salah satu rumah isteri tu, masing-masing isteri beredah di rumah masing-masing lah. Sebab suami memang duduk rumah tu, cuma dia mati gila rumah bini-bini tua, bini muda beredah. Memang lelaki duduk rumah tu, dia adil. Ha, tu maksud dia tu lah. Ha, jangan duduk kayu run tu. Ha, lagi dia pun kata kat anak dia, okay, bawa mak pergi duduk rumah makcik hamba lah, tempat ayah hamba mati, mak nak kena beredah di sana. Orang tua tu duduk kerah lama dah, cari pasal. Ha, lah. Okay. Yang ke-48, bolehkah seorang perempuan yang lambat datang haid mengambil ubat bagi menyegerakan kedatangan haid? Ambil ubat kena makan sekali lah, bukan ambil boleh ambil tangan. Okey, bertujuan mengakhiri iddah seperti kebiasaan kebanyakan perempuan, lambat nak mahir makan ubat lebih cepat, no? Boleh tak? Jawabnya adalah harus bagi perempuan yang mengalami kesukaran datang haid untuk melakukan rawatan atau mengambil ubat bagi memastikan haidnya datang seperti biasa. Boleh, hukum syarak membenarkan, dengan syarat, dia ada syarat. Tindakan itu dah, maka ubatlah, tidak memudaratkan atau menjejaskan kesihatannya. Ha, ni kena pergi tanya doktor. Yang tanya saya tak pergi. Ha, ni doktor, kalau saya makan ubat ni nak pergi mahir, jadi kau mana? Doktor tak bagus. Kalau doktor tak bagus,

boleh menjadi setan, tak boleh makan. Kalau makan juga haram. Kali doktor kata persewan, saya ni, dia kata doktor, saya ni memang payah mahir. Lepas tu kalau tak makan ubat bagi mahir, lambat habis haidah. Saya ni ada potensi menikah lah ni. Dia buat doktor, doktor pun kenal pula ke dia, dia haram. Doktor harus mampu. Kalau doktor kata tak mudarat, makan. Boleh. Okey. Apabila perjalanan haidnya kembali seperti biasa, maka dia boleh menghitung edahnya selama 3 kali suci yang kebiasaannya mengambil masa 3 bulan atau lebih sedikit. Tak mudarat makan. Okey, 49. Apa hukum isteri yang sedang beredah keluar bersama suami yang menceraikannya bagi menyelesaikan urusan anak-anak? Saya cerita ada itu ni, lepas daripada bercerai, walaupun ada hukum boleh rujuk balik talak 1-2 tu, tapi benda yang haram tetap haram lah. Han cuma hak rujuk balik nak kembalikan, jadi nak berjalan sekali tak boleh, nak duduk sekali tak boleh. Kalau nak berjalan pun ada syarat-syarat yang ketat. Mereka tak ikut syarat, tak boleh. Hukumnya hak haram. Apa tak lagi tidur sekali tak boleh. Tu dia patah setubuh boleh, subuh tu nak jalan hukum lah. Tu dia kata subuhan cuba, tapi perbuatan apa buat tu tang tak berdosa, subuh tu dia akan subuh pasal nak jaga anak tu, segi anak jadi haram. Betul tak? Jadi soalan yang 49 ni, isterinya beredah, lepas tu dia keluarkan suami yang ceraikannya tu dan semua edah nak menyelesaikan usaha anak-anak. Dia contoh tak arti buat kereta atau anak-anak melukai ibu bapa contohnya. Ni contoh saya baca jawapan. Isteri yang sedang beredah harus keluar bersama suami yang menceraikannya bagi urusan yang penting seperti urusan anak-anak. Urusan anak-anak boleh ha? Urusan anak-anak seperti menghadiri mesyuarat agung PABG. Tapi PABG ni pergi seorang lah ha? Biasanya mak lah pergi, pak kalut. Betul ya saya faham? Dan menghadiri convocation universiti. Kalau anak convocation dia, kalau mak dia ada, pak dia tak ada, dia tak seorang, dia kena ada dua-dua dia. Masa itu boleh ya? Mereka diharuskan keluar bagi urusan tersebut dengan syarat ada bersama mereka mahram di anak-anak. Anak-anak ada sekali tak apa, pergi ya? Tak ada masalah. Okey, yang terakhir. Okey lah, seorang isteri yang sedang beredah mengambil pil atau ubat bagi melewatkan pusingan haid, haid tak sah nak pergi mahir awal. Haid yang nombor 48 ni nombor 50 nak pergi lewat pula lah, dengan harapan suaminya akan merujuknya. Apakah apa hukum tindakannya itu? Dia duduk geram lepas tu sambil-sambil makan ubat bagi lambat hamahid tu, lepas tu spray minyak nyawi baik bau 2.7 km, bagi suami tu tarik dia. Boleh tak? Jawab dia, harus baginya mengambil pil atau ubat bagi melewatkan pusingan haid bagi tujuan memberi masa kepada suami merujuknya, dengan syarat tindakan itu tidak memudaratkan dari sudut kesihatan. Okey ya? Biasanya orang makan ubat tahan haid ni, orang pergi buat umrah, pergi buat haji gitu ya. Itu yang biasanya, lain tak ni. Lepas tu ada, saya selingat lah bab-bab sembahyang. Ada setengah orang pun makan ubat tahan haid, nak pergi tak mau main haid, pasal nak main terawih. Cukup 30 malam. Kalau ada orang tanya, ni anak-anak kita, anak darah kita ke, balik abang, saya kata tak payah. Bagi main haid, ada ibadat lain. Ada ibadat lain. Walaupun buatan demikian boleh, tapi haid tu adalah darah penyakit, yang sekat darah penyakit, tanpa sebab yang mendesak. Macam apa nama, nak buat umrah, buat haji tu dia mendesak, boleh. Okey. Jadi ni cerita nak bagi suami rujuk ni, walaupun tujuannya untuk memberi peluang pada suami merujuknya, tetapi ia hanyalah ikhtiar dan harapan. Harapan dia ya, suami nak rujuk tak rujuk tak tahu dia. Mungkin suami merujuknya dan mungkin juga edahnya menjadi panjang dan berakhir tanpa rujuk. 50-50. Tu cerita dia nak. Wallahu'alam. Ada soalan nak tanya? Isteri yang beredah dengan kematian suami ni, dia tak boleh keluar mana-mana, duduk rumah dia. Lepas tu dia duduk seorang-seorang. Lepas tu anak duduk jauh, siang duduk rumah dia, malam nak pergi rumah anak pasal takut, pasal malam-malam hantu banyak. Nah, hantu banyak. Boleh tak boleh? Jawabnya macam ni. Jawab yang pertama, suruh anak main duduk dengan kita.
Tu. Tak boleh dia telah mutlak pergi. Suruh anak meduk kita. Kalau anak ramai, mereka meduk cara giliak-giliak. Malam-malam tu. Meduk giliak-giliak. Satu. Okay. Kalau pasal anak 8 km, dia boleh main. Kalau kita piduk rumah anak, tak boleh. Haram. Kalau anak besar-besar ada, anak kalut main, ada cucu. Suruh cucu main teman kita. Tapi cucu tu hak main teman agak-agak kerti. Jadi apa-apa kat tok dia, kerti lah. Cucu hak teman muak 3 tahun. Nampak menentang apa? Okey. Kalau anak ramai, soalan tak ni? Suruh mereka giliak-giliak. Suruh mereka giliak? Giliak, okey. Kalau anak perempuan, nikah dah. Suruh mereka minta izin, suami mereka. Kalau suami mereka tak izin, kita mak mentua, habang kat suami kita, suami mereka tu, menentu kita. Ni mak minta lah, mana-mana, piah main teman mak ni, suami kita tu, ni saya, hang main sekali lah. Oh berat lah mak, hang tak kesian mak dalam beredah ni. Lepas tu, tu dia mak, hang main lah, nanti tak habis edah ni, mak pergi ke hang 10,000. Alright. Contoh lah. Satu, kalau anak-anak duduk jauh-jauh, ni saya cerita, dengar je lah. Kalau anak duduk jauh-jauh tu 8 km, ni anak duduk 800 km. Ha, pergi jauh ke. Ataupun anak kan duduk kerja payah, duduk Ipoh, mereka kerja. Ha, duduk Ipoh, duduk Perlis, duduk ni, dia tak boleh nak pulang main ni. Cara yang kedua, tiga tu, ambil bibi. Ambil bibi. Anak-anak akan ikhtiarkan, tak ada masalah kan, zaman lah ni. Bibi yang boleh percaya untuk teman. Tujuan kita pasal kita keserungan takut. Mesti ambil, ambil bibi. Gajikan apa tu, anak akan bagi eh. Kalau duit kita ada, bibi. Kalau bibi tak ada, ambil nombor 4. Nombor 4 dah jiran sebelah rumah. Jiran sebelah rumah, tengok-tengok jiran sebelah rumah. Dia pun lelaki tak ada. Dia pun lelaki tak, mati 8 tahun lah. Tanya dah ni Kak Yam, saya ni tak boleh nak pergi mana-mana. Kak Yam boleh tak main tidur nanti malam-malam? Kak Yam dah tak apa eh. Lepas tu Kak Yam dah takkan nak tidur saya malam 50. Minta tawar sikit, RM2.50 tak payah. Tu kena ketiak metra tu. Ketiak metra tu. Sehinggalah, dengar saya balik. Tak ada daya, tak ada upaya. Tak ada daya, tak ada upaya. Usaha sini semua tak ada. Anak duduk jauh. Hak 8 km tak boleh. Dekat. Anak jauh siapa pun tak ada. Bibik pun tak ada. Giran pun tak mau. Maka pada ketika itu, mak ni pindah piduk dengan anak. Pindah anak lah, tapi dengan syarat anak tu, kalau anak ramai, duduk seorang saja sampai habis dah 14 hari. Dia tak boleh pindah. Katalah anak dia ada 3 orang, anak 3 lah ya. Sama-sama duduk, seorang duduk Shah Alam, seorang duduk di Gombak, seorang duduk di apa nama, dekat-dekat ujung Negeri Sembilan tu lah. Maka dia pilih, pilih hak mana yang selesa nak duduk lah. Anak bertiga lah, mahu duduk dengan apa? Nak duduk dengan abang hang di Shah Alam. Di Shah Alam saja hari minggu tak ada. Ni nak pergi tengok adik hang tak? Di apa nama, Gombak? Tak boleh. Hantu nak tengok anak tu, anak tu kena main ke mak. Sampai habis lah. Faham lah sama tu. Jadi jangan duk buat tak ketahuan. Okey, habis aku tu. InsyaAllah lah. Minggu depan kita sambung lagi. Tajuk yang lain pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma'ayampu'una warzuqna ilman yampu'na zinna ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min halin nar. Allahumma ja'ana minallazina istami'una alqawl fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah.

0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Raudah Sakinah pada setiap hari 2 petang juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJE sebab tu ni hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel wujud dalam kuantiti yang banyak, boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Ini menyebabkan jarak pandangan mata kasar berkurang. Punca jerebu pula daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Sempoi. Di sepanjang malam aku berdoa. Dan Syok. Sempoi dan Syok. Kedah FM.

0: Okay, bersama DJ Isam pada malam tengah malam. Alright, 6:44 minit petang. Dan untuk kita nak tengok juga untuk ramalan cuaca pada hari ini 15 September. Okay, 26 hari Selasa. Alright, di mana diramalkan petang ni satu tempat hujan hingga ke 10 malam, membawa ke 1 pagi dan 4 pagi sejuk. Okay, sejuk hingga ke 24 darjah Celsius. Juga pagi esok, itu pada 16 September, hari Malaysia, juga dilaporkan hujan hingga 10 pagi. Apa pun kita harapkan anda semua dalam keadaan yang apa, merancang lah apa tiba-tiba pun sekalian. Yang penting waktu jerebu ni, macam hari ni, pakai bentuk muka, itu yang terbaik. Terutama bagi logam emas dan semua sebagainya lah. Okay, macam mana untuk esok, dah rancang ke? Ada juga yang nak menghadiri ataupun menganjurkan dalam bentuk urus atau rumah. Saya ucapkan semoga gunakan urusan lah. Yang nak bersanding esok, selamat pengantin baru Raja Sehari, orang kata. Itu dia. Okey, berbual semua, terus bersama kami. Banyak info dan kongsi bersama hampa. Jumpa untuk hantar my WhatsApp kepada kami di Kedai FM dan budak waktu ini di 0158-6300.
1: Jom bersama kami di Pot Let-Let menerusi Silang Budaya Radio RTM. Pelbagai budaya dan cerita dikongsi. Suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa. Setiap Ahad 3 hingga 4 petang di Kedai FM. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedai FM.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli. Music.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, Santai 12 #DamaikanJiwa. Itu tadi lagu daripada filem Oh My Darling yang diterbitkan pada 23. Okay, dan filem ni 24 Februari 23 dan pastinya menampilkan pelakonnya Anika Srindran, Meling Kabu, Anand Shah dan juga ramai lagi. Okay, apa pun pasti semua filem ni memang meletup lah. Okay, telah pun mendapat 5 star dan jualan hampir lebih kurang 100 lebih core ni. Kanlah bahasa Hindustan lah. Jelumping, hampa semua jangan lupa untuk ikuti lagu Hindustan baru dah lama atau kini di KSEHO setiap satu malam di Kedai FM. Gitu. Alright, dan juga sekali lagi terus sekali lagi dengan berbagai info menteri anda dan juga untuk yang boleh sekat ini di mana, okay, tambah sedikit lah, di mana untuk semua CS untuk benda-benda bersepak ni. CS, okay, di mana bakal dedahkan butiran penuh dan dalang pemalsuan dokumen dalam tempoh dekat tentang pemain warisan negara. Sehingga kini alasan perundangan penuh motivated decision mengenai skandal pemalsuan dokumen yang mendapat perhatian dunia tidak pernah dedahkan CS. Okay. Badan induk itu pada masa lepas hanya mengeluarkan kenyataan ringkas Rayon FM ditolak manakala hukuman penggantungan 12 bulan 7 pemain warisan perlu dikekalkan tetapi diringankan iaitu terpakai kepada perlawanan kompetitif sahaja. Ketika ramai lagi yang sudah hampir lupa, laporan itu difahamkan sudah sedia untuk diterbitkan CAS paling lewat sebelum September berakhir. Tesan penuh itu jangka memberi gambaran lebih jelas tentang siapa yang bertanggungjawab membenarkan rekod pendaftaran awam dimanipulasi bagi menyokong tuntutan silsilah keturunan yang melibatkan pemain dari Argentina, Brazil, Spanyol dan Belanda. Selain menjelaskan rantaian penyerahan dokumen kepada FIFA serta tahap tanggungjawab institusi dalam FAM itu sendiri. Itu dia. Pada bungkuih Maknon, siapa yang apa dia ingat dah diam sebenarnya, dah pun lengkap, kita tunggu nanti siapakah yang besar sebenarnya. Itu dia. Alright, dan apapun untuk semua terus bersama kami dan lepas ni saya akan teruskan dengan pada Stop for the Maghrib bagi semua Kedah. Santai 12 #DamaikanJiwa.
0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik. This is it. Inilah kali ini.

Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di Kedai.

حي على الفلاح.

Love yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Sempoi.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Sempoi dan show.
2: Kedah FM.
3: Okay, Sempoi dan show Kedah FM. Alright, dan apapun di mana kita ucapkan takziah, takziah kepada keluarga empat anak-anak yang terkorban dalam kejadian lemas di Kulim Kedah semalam. Iaitu juga turut bersimpati menunjukkan takziah Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Seven Nasution Ismail dan Kementerian Dalam Negeri KDN mencapaikan ucapan takziah pada seluruh ahli keluarga empat anak-anak yang meninggal dunia akibat lemas di tanaman Desa Karangan, Sungai Karangan, Kulim pada hari Isnin. Kita harapkan ada betah pun disimpan tadi selepas asar dan disimpan dalam satu liang lahat daripada rakan sahabat empat orang. Apapun awasi anak anda, okey, kalau itu kita kena ikuti perkembangan juga parti-parti lah, okey. Kita faham benda ni semua ni ajar tadi dengan Tuhan, tapi insyaAllah awasilah pergerakan anak anda, itu yang terbaik insyaAllah. Alright, dan untuk semua jangan lupa untuk terus bersama kami dan dapatkan info yang saya terkini. Dan untuk itu sekali lagi, malam pun tanya saya memang kena pakai pelitup muka lah. Kan pasalnya cuaca tak buat clear. Okey. Apapun insyaAllah nak keluar rumah tu, kunci pintu dengan baik dan juga lapor kepada jiran-jiran terdekat lah. Elakkan daripada rumah anda mungkin dicerobohi ataupun berlaku perkara yang tak diingini. Ini ingat tu. Alright. Dan sebab ini tekan tu sama anda dan juga saya akan kongsi bersama anda pada slot for the Isyak bagi store negeri Kedah. Jom layan pada kita ada lagu daripada Dato' Awi. Halim ini daripada Rihanna. Kedah FM. Layan dan Sempoi.
4: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
5: Santai 6.12. Hashtag Damaikan Jiwa.

hati-hati di jalan raya. Saya Awi, untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia, layan je. Macam dunia Ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat, babe. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Santai pula #damaikanjiwa yang suka lagu 60-an, 70-an, 80-an boleh dengar pada setiap Jumaat malam. Okey, dalam kedenganku di Kedah FM Music Express. Ha, memang sempoi. Macam-macam rentak lagu ada. Alright, dan sekarang saya bawakan untuk Mamusim Muslimat. Okey, pada Ustaz Fadu Isyak bagi seluruh negeri Kedah. Ketua Setara Mempasu Pokok Senar Pendang Kuala Murayan 8.29 minit malam. Padang Terap Sik Baling 8.28 minit malam. Kulit Bandar Baru 8.28 minit malam. Langkawi 8.31 minit malam. Puncak 8.32 minit malam. Ha, itu dia. Dan juga bina semua untuk pesanan untuk orang lain juga diri saya sendiri. Kita hidup ni jangan buat naik orang. Paling penting kita tidak melakukan zalim masalah ini atau merampas hak orang lain. Akibat menaik orang ni, kifarah balasan dia pertenaya akan dibalas di dunia dan juga di akhirat, cepat ataupun cepat, cepat ataupun lambat. Okay? Doa makbul, doa orang yang naik atau dizalimi tiada penghalang dengan Allah SWT. Tuntutan hak, dosa semua manusia tidak akan diampunkan selagi manusia belum memaafkan. Itu dia. Baik, pasti semua ini memang ada dalil juga hadis. So, hati-hati dah. Jangan sebab kita nak naik, kita tekan orang sampai orang jadi naya, jadi susah. Kena ingat tu. Kan? Kifarah tu ada. Banyak ingatlah. Itu dia. Doa banyak-banyak. Itu dia. Alright, semua terus bersama kami Kedah FM. Santai 12 hashtag. Damaikan jiwa.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan

0: ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر.
1: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku terhadap rumah pasu, pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الفلاح.

0: Hatta makanan, benda yang kita rasa benda tu biasa, masuk dalam perut macam tu saja. Tak, baginda Nabi menunjukkan cara semuanya. Cara dibasuh tangan terlebih dahulu. Kemudian membaca basmalah. Ini menyertakan setiap apa yang kita makan tersebut dengan basmalah. Sebahagian para awliya Allah Ta'ala, Al-Imamul Ghazali mengatakan bahawa lebih baiknya, afdal untuk seorang tadi, setiap kali dia mengambil makanan, dimasukkan ke dalam mulutnya, disertakan dengan nama Allah. Dibaca bismillah, ambil bismillah, dan selepas selesai alhamdulillah, ambil bismillah. Macam tu, bukan hanya sekali aja waktu mula-mula. Jadi maknanya setiap perjalanannya, setiap apa ni, kunyahan yang dikunyah olehnya di dalam mulut, dimulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazra bin Abdul Nasir.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: 15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro 2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro 2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro 2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pro 2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga, AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro 2 Viva. Pro 2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro 2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaru Pro 2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.
1: Music Express. Irama Malaysia.

Music Express. Manis hidup dengan masa yang tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama Malaysia.

Music Express. Manis-manis hidup denganmu sayang. Tidak-tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia.

Music Express. Manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama

sepanjang kerjaya saya ni, saya suka lagu yang pelik-pelik yang orang tak dengar dan tak main dalam radio pun. Saya suka lagu kalau nyanyian saya, lagu Kita Permata, lagu Gemah Indra Loka, lagu Mabuk Tujuh Lautan, lagu Kau Yang Mula Dulu. Ini benda yang tak ada main dalam radio, juga jarang kita dengar dalam radio.

Itulah dia jawapan dia. Dia bukan ada kisah apa-apa pun. Kadang-kadang dia ingat saya suka lagu tu sebab ada kisah-kisah tertentu. Tak ada. Lagu tu diciptakan memang best. Dan satu lagi lagu yang saya suka adalah lagu Sayap Ilusi. Itu pun ada penceritaan dia, tetapi bukan kerana percintaan, cerita cinta. Tidak. Dia cerita tentang Tuhan. Jadi ramai yang tak tahu, dia ingat lagu-lagu kebanyakan banyak memuji lelaki dan wanita. Tidak. Kami lebih banyak lagu-lagu yang memuji Tuhan, yang kisah tentang alam, kisah tentang perjuangan dan sebagainya. Jadi, jangan salah erti.

dalam industri, dalam seni ni dah menjadi industri. Bila industri ni dia ada satu perkara yang serius. Dia bukan untuk datang sebagai hobi. Kalau nak pergi hobi, pergi collect stamp ke, pergi tangkap ikan ke, rama-rama ke, lagi bagus. Kalau nak duduk dalam industri ni, jadilah seorang anak seni yang serius. Sebab industri seni ni adalah industri seni, adalah satu industri yang boleh membawakan kepada keuntungan juta dan bilion. Dan kalau kita tengok carta collection lagu-lagu punya royalty, juta, bilion.

kan. Jadi kalau datang untuk mengacau, untuk aku suka je, aku hobi je, dan bila dia dah popular sikit, dia tinggalkan industri ni, dia akan merosakkan industri. Ini berlaku pada ketika zaman 90-an, bila satu muzik tu masuk, tiba-tiba dia orang tinggalkan. Jadi yang menyukai muzik tu terkontang-kanting, dan orang terpaksa nak kena tukar balik arah kepada satu muzik yang lain. Jadi saya rasa itu dia merosakkan perjalanan penyanyi-penyanyi yang serius. Jadi bila nak jadi anak seni, jadilah anak seni yang serius, yang hormat kepada seni, yang suka dan yang sayang, yang boleh membantu menaikkan industri ini dengan lebih baik.

Anak-anak saya tak galakkan lah. Tapi kalau dia orang suka, itu terpulang lah. Saya selalu cakap dengan dia orang, apa saja pun dalam hidup ni perlu ada ilmu. Belajar dulu, carilah ilmu sampai ke negeri China ke, Jepun ke, Afrika ke, kan, pergi belajar dulu. Jadi alhamdulillah anak-anak saya mendengar kata, dan dia orang sekarang ni dua orang tengah degree dan seorang lagi akan masuk universiti dalam hari. So biar dia orang ada ilmu tu dulu. Saya cakap dia, kalau kau nak record, nak jadi seorang penyanyi ke, nak jadi pelakon dalam benda ke, cuma ilmu untuk hidup tu perlu ada sebelum nak meneroka satu industri seni yang penuh dengan

Okey, seantara 12 hashtag ramaikan jiwa. 10.35 minit malam dan anda semua bagi yang esok okey akan bercuti, tak bekerja esok kan, apapun menafikan cuti anda. Okay, boleh tu esok ni apa kata di rumah sama-sama satu keluarga kan. Kalau tak ada orang panggilan kenduri dan sebagainya, apa kata kita kemai-kemai rumah kan, kita royong sikit kan, mulakan rumah kita, lepas tu kelai jejak jiran sekali, ajak tolong orang sekali, sekampung lagi bagus kan. Semua kita elakkan daripada barang-barang yang mungkin tak digunakan, bahaya juga, elakkan daripada pembiakan jamur Aedes gitu. Apapun yang penting, kalau ada kelapangan, ziarahlah siapapun, ayah bapa ke, adik beradik ke, ipaduai ke, tak pun bertanya khabar, itu yang terbaik kan. Okey, dan juga untuk semua, jangan lupa kita akan bersama dengan Bukoi Spes ataupun Dua Tengah Malam. Alright, dan pasti banyak lagi perkongsian yang kongsi bersama hampa. Yang penting sahaja di Kedai FM. Dan juga jangan lupa sambil-sambil itu, bagi hampa semua yang mungkin waktu ni tengah ada bersantai kat rumah ke, tengah bekerja, dan di mana saja berada, terima kasih bersama kami. Dan jangan lupa hantar mail lah, kita sembang-sembang di WhatsApp Kedai FM. Okey, tanya khabar, hantar mail di ruangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300. Jom layan bersama DJ Ace waktu ni hingga 12 malam dalam Santan 12 hashtag damaikan jiwa.

0: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
2: Okey, dan kita sebagai bapa dan juga semua orang dewasa kena apa ingat dan pesan kepada semua ibu, ayah, kakak semua, hati-hati bila bawa anak tu kan, tak nak menakan kan, selalulah periksa kan, dan juga kena apa ingat kalau bila pun turun tu pastikan anak tu turun sama ataupun nak menakan dan sebagainya kan, tidak akan berlaku lagi lah, kerana banyak juga yang kelekaan apabila orang kata apa tiba-tiba terjadinya kematian akibat lemas dan juga strok haba dalam kereta. Bahaya especially bagi mereka yang mungkin sibuk kan, mungkin tak pernah orang kata apa selalu duduk pakai van ataupun orang kata apa pengasuh yang ambil, tiba-tiba hari tu kena hantar berlupa juga yang sampai masuk kerja dan anak lena-lena turun lena turun. So hati-hati lah, kena ingat tu kan, kalau macam mungkin rasa macam terlampau kalut sangat, periksa dua kali. So hati-hati. Sebab itu kita perlukan orang tahu apa pemeriksaan berkala, maksud dia perancangan dan juga orang tahu apa esa kat kerap lah kereta tu, takut nanti jadi juga kan. So dalam tidur kita sendiri pun sebagai orang tua letih pun sebenarnya bahaya strok haba, kalau tidur jadi tidur dalam kereta pasal bahaya, boleh kita boleh jadi kekurangan oksigen dan juga boleh juga menyebabkan kematian. Hati-hati tu, yang penting pakai tutup muka. Ok, jom hantar mari kirimkan WhatsApp dengan WhatsApp Kedai FM. Alright, ok, daripada Helmi daripada Tanjung Mendahara. Assalamualaikum. Ada dengar ni apa pun layan juga tadi lagu dengan bersama Dato' Awi dan KKL. Bila nak panggil Awi Mai Kedah yang buat konsert? Tak tahulah no. Nak abad pun payah. InsyaAllah nanti kami cuba tengok panggil dia main basking ke, insyaAllah. Kan Dato' Awi pun sibuk juga ni. Tapi tua-tua juga dia baru habis apa buat konsert baru ni kan. Mantap. Alright, dan semua tak apa. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki kita panggil Dato' Awi Mai. Kan, main makan nasi bagi buat ramai kan. Kedai FM, layan dan sempoi sana 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Lahirnya Malaysia pada tanggal 16 September 1963 mencatatkan satu sejarah yang amat bermakna. Penubuhan itu menandakan satu lagi perubahan pada geopolitikal rantau Kepulauan Melayu. Bagi Singapura, Sabah dan Sarawak, gagasan Malaysia lebih bermakna kerana penubuhan itu membawa erti kebebasan dan kemerdekaan daripada penjajahan British.
3: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, mesra harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Same Point.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Same Point dan Show.
2: Kedah FM.
3: Okay, Sempoi dan Syok. Okay, tak percaya sudah. Angkat kaki ya. Daripada Syida. Alright, dan semua di mana bagi hampa semua yang iaitu pemilik darah A dan juga darah O negatif diminta hadir ke pusat darah dengan berkaitan dengan hampa semua. Kalau kita ni, kita ada di pusat Pusat Senar Bahayah. Okay, hampa boleh ke lobby tu pada setiap hari dan juga boleh ikutilah apa ni pusat demam darah ataupun gerak dia pun mobile dia pun di Facebook rasmi DDKP Demam Darah Kedah Perlis. Okay, dengan insyaAllah dengan demam darah ni anda akan melayangkan setiap nyawa. Saya seorang demam darah yang tegar dan dalam kalau tak sempat 3 bulan, saya akan buat 6 bulan lah atau 4 bulan saya akan demam darah. Di mana kalau nak demam darah boleh kita kena pergi periksa dulu kita punya darah macam mana badan kita semua kan. InsyaAllah dan demam darah ni seronok kan, akan dapat buku merah, akan ada banyak istimewa dia lah. Yang paling penting tu kita akan dapat hepatitis B punya suntikan secara percuma sahaja. Yang penting kita membantu dengan cara ni, insyaAllah dapat memberikan mereka sinar pada mereka yang memerlukan. Itu yang terbaik. Okay, ingatlah apa kata kawan-kawan semua, siapa yang ada darah A dan pembawa darah A dan pembawa darah O negatif, sila hadir ke pusat darah yang berdekatan. Ini telah pun dikeluarkan secara rasmi oleh Pusat Darah Negara Kementerian dan Kesihatan Malaysia. Itu dia. Alright, dengan satu tabung darah dapat menyelamatkan senyawa, insyaAllah. Alright, itu lagu sudah daripada September Iklim EY dan ini daripada Isha. Kedai FM, Layan dan Sempoi.
4: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

0: Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel wujud dalam kuantiti yang banyak, boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Ini menyebabkan jarak pandangan mata kasar berkurang. Punca jerebu pula daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan.
1: Santai
2: 6.12
1: #damaikan jiwa.
2: Okey, tuan-tuan, berita kongsi bersama anda. Ada juga yang kawan kita kongsi ni, katanya jerebu je punya teruk kan, sampai dia buka beg duit dia tengok, duit pun sama-sama ada ke tak ada. Lepas tu tiba-tiba jadi sesak nafas, rampa rasa macam mana, sama tak? Betul, you know, dari baju hujung ni kan, jadi macam tu lah. Okey, tak melawak, tak ramai ya, orang kata. Alright, dan pastikan semua, kita jumpa lagi pada esok malam. Alright, dan banyak perkongsian. Dan untuk anda yang bercuti esok, selamat bercuti umum. Okey, sekali lagi, manfaatkanlah cuti anda itu. Buatlah hal-hal yang berfaedah, itu yang terbaik. Mana nak konvoi itu, hati-hati. Okey, jangan ramai sangat, jangan sorok sangat. Ingat orang tersayang. Okey, yang nak pergi kenora itu, jaga adab makan tu, jangan membazir anak-anak semua. Okey, jangan masuk rumah orang tak ketawa hello, saya pergi pegang barang mahal jatuh habis kan. Okey, dan juga nak tinggal rumah tu, okey, pastikan rumah dalam keadaan yang baik. Okey, pastikan perangkat elektrik yang tak berkenaan tu off dulu, yang penting buka, gitu lah. Dan kunci-kunci, itu yang terbaik. Kunci, dan juga jelapan berjiran, di mana anda nak ke mana-mana, semua dapat tahu. Di mana tak ada rumah, kalau rumah tu dia berpelik sikit, kan. Yang penting kena buat baik dengan jiran. Dah beritahu tu, pindahan tu bolehlah sikit kan, buah hati kat apa, buah tangan kat jiran. Buah hati pula dah. Buah tangan, buah tangan. Okey, dan untuk semua, terima kasih juga di bilik kawalan siaran. Okey, bersama-sama pada malam ni Khairuddin dan juga Syukri, dan bersarapan bersama-sama bersama Mazuki dan juga Yazri. Okey, ada semua. Okey, selamat menyambut Hari Malaysia. Okey, sekali lagi macam biasa, jangan lupa untuk kita terus semakkan dalam hati dan naluri kita. Kita bangga sebagai anak Malaysia, jaga kemakmuran, kedamaian, dan juga semakkan pada semua anak-anak, semua keluarga kita, semua cintailah perpaduan dan juga anggota apa toleransi ni, semua ada perpanjangan kepada cucu kita. Amin. Itu dia. Yang penting tolak ansur lah, tolak ansur. Dan apa-apa, give and take lah, itu yang terbaik. Alright, dan sejak ini senang dulu, jumpa lagi esok malam. Yang penting, jangan lupa untuk terus follow Kedai FM. So, like semua mesej kami, dan juga dapatkan info dan juga dengarkan kami. Kalau jauh di mata, dekat di hati, di ATM klik. Maksudnya percuma sahaja. Sejak ini senang dulu, ingat pesan saya macam biasa. Nah, waktu juga betul, semua dari keberkatan. Mulakan bismillah, sudamillah. Sejak ini senang dulu. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat malam.
3: Hari Malaysia, satu tarikh, satu sejarah, menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh, semarakkan Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, mesra harmoni. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

persembahan Aris Sariwatan dengan Anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Selamat Hari Malaysia 2026 untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dengan segmen Nasional Game Buruhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey? Semua berjalan dengan lancar? Saya mengharapkan dan juga saya mendoakan agar anda terus kekal sihat. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Kalau semalam kecewa, mudah-mudahan hari ini bahagia. Kalau semalam bahagia, mudah-mudahan tambah bahagia hari ini, insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng baik tau. Nama je ganas, Geng Buruh Hantu. Tapi hati baik semua. Jangan risau. Mana ada geng-geng saya? Ramai yang bercuti, ramai yang tak bekerja, ramai yang off day, ramai yang public holiday. Kalau bercuti, kita boleh layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pagi, 12 malam sampai pukul 6 pagi, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang ramai tunggu-tunggu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, daripada komposernya Steven Victor Tellerico, Aerosmith dengan Dream On. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu jutaan One Official lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokus, Aku Hanya Serangga. 12.27 minit tengah malam. Semangat-semangat terus sebenar dengan Hari Malaysia. Hari Rabu hari ini kan. Jadi Rabu yang semangat, Hari Malaysia yang semangat. Semua orang punya tujuan yang indah, tapi prosesnya bukan mudah ya. Jadi teruslah melangkah dan juga tetap percaya bahawa langkah kecil kita yang kita doakan dan juga kita usahakan setiap hari tidak akan pernah sia-sia. Mana ada geng-geng baru hantu? Laburkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Dan juga di Instagram dan juga live TikTok seketika nanti ya. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan juga Raja Pemasyuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara Malaysia. Jadi menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan juga keberkatan Allah SWT, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Jadi Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa syukur atas nikmat perpaduan dan juga keharmonian yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat berbilang kaum serta menjadi asas penting kepada kekuatan dan juga kestabilan negara. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, tanda kecintaan kita kepada negara kita. Selain daripada Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan kita yang kita sambut setiap 31 Ogos yang setiap tahun, kita kena ingat juga bahawa 16 September hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk negara kita. Pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada 16 September 1963. Namun begitu, Singapura mengambil langkah untuk keluar dari Malaysia 2 tahun kemudian. Tapi tak apalah. Dan selepas itulah kita terus membentuk Malaysia bersatu padu, aman damai, makmur sejahtera. Kita membentuk ekonomi negara kita bersama-sama. Kita dapat lihat dari satu dekad ke satu dekad. Kalau tanya orang lama-lama, tanya atuk nenek moyang kita yang melalui proses ini, dia pasti bercerita tentang keadaan Malaysia pada tahun 1957, tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Dan anda juga telah pun merasainya, bagaimana perubahan negara kita. Semuanya kerana apa? Semuanya kerana perpaduan yang kita bentuk bersama-sama. Tak kira bangsa, tak kira agama, kita bersatu padu untuk membentuk Malaysia yang makmur sejahtera, aman damai, juga maju. Yang sedang memandu, selamat memandu. Mungkin ada juga yang mengambil kesempatan untuk pergi bercuti seketika kan. Hari itu, masa Hari Kebangsaan hari itu tak dapat cuti, Hari Malaysia dapat cuti. Mungkin nak bawa cuti keluarga pergi bercuti, short vacation kata orang tu, nak healing-healing bersama dengan keluarga. Jadi berhati-hati di jalan raya. Yang memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bus juga, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya akan laporkan kepada pihak yang berkuasa kalau nampak anda laju, sebab saya sedang memantau anda. Saya ada mangkuk ajaib. Jangan main-main. Terus beribun lagi menerusi lagu ini, Butterfly dengan Syurga Idaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gebur Hantu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemu dengan pemilik suara ini, Dun Alif Syed Alif.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. 12.41 minit tengah malam. Buat warga Sarawak, jangan lupa ya, untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan di Pusat Convention Borneo Kuching, Sarawak. Dan untuk hari ini, pelbagai acara menarik yang menanti anda di Pusat Convention Borneo Kuching. Datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga dijangka akan membuat beberapa pengumuman sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Perkara itu dimaklumkan jurucakap Kerajaan Madani Dato' Sri Fahmi Fadil kepada pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Sarawak FM RTM Kuching. Ada beberapa pengumuman yang Perdana Menteri bakal umumkan sewaktu acara pada 16 September pada sebelah malam di BCCK. Namun begitu, beliau juga yang Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut lah mengenai perkara yang bakal diumumkan Perdana Menteri. Mengulas mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak, Dato' Sri Fahmi menyatakan sambutan di negeri itu tahun ini amat signifikan. Jadi pengumuman apakah yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri? Ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya. Nantikan malam nanti, saksikan di TV 1 insyaAllah. Kami bawakan secara langsung juga ucapannya, kami bawakan di National FM juga. Jadi apakah pengumuman penting itu? Ramai rakyat tertanya-tanya kan? Ramai rakyat Malaysia, apa? Mudah-mudahan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan ada berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita doa sama-sama insyaAllah. Geng-geng beruntung tu mana anda semua? LB Yana Rosiliana juga terus hadir dari Kumang, Sarawak. Cik Burger dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Kita ada Nenek Andi, Muhammad Yusof, Terengganu. Mona Rahim, Cemoh Perak, Itacho dari Ipoh. Abang JJ Gemas, Nur Azila juga turut hadir. Abdul Jalil Tahir, Marfuan Parlan, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi. Rata-rata rakan-rakan di Facebook yang melaporkan diri mengucapkan selamat Hari Malaysia. Anok Ferda ada dari MSC SM Asia 10 Taman Selaman Bandar Baru Bangi. UPS dari Kuala Terengganu. Bida dari Salju Iskandar Putri Johor, Intan Hamid. Kita ada Muhammad Jasni Moon, Syah Syaz, Jasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada juga Mazliza Wati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dayang Heda, Razak Balangi, Jamal Aloha, Zai Zurani, Temeloh, Virginia Vanessa, Ila Enriquez, Syah Putra, Mesing Johor, Mazlan Maria, Kota Baru, Nikmas, Kota Baru, Marsa Saleh. Kita ada Ita Rosaya, Sumandak Sabah, hadir Princess Su, Bia Bia, Salung Jaya, Semarahan Sarawak, Muhammad Rabah Iman. Dia kata marilah kita sama-sama jaga negara kita. Meru Kelang hadir, Nida Wahida, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Ahmad Nur Amri, Tia Datuk Arin, Asani Patola, Lin Roslinda, Pak Su Omar juga terus bersama-sama, Cik Zamani, Cik Awang. Dia kata salam GBS Setiu hadir. Terima kasih yang hadir merusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, mana rakan-rakan saya di live TikTok? Jom sama-sama memeriahkan live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok kan, kita layan lagu-lagu terbaik. Terus beribun lagi ekspedisi dengan sudah sampai sini. Saya harapkan pemandu-pemandu se-Malaysia yang mana dah sampai tu ucap syukur, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi kalau mengantuk seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduan kalau mengantuk. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Luncur sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Scorpion dengan Blackout. 1, 2, pendek pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Selamat Hari Malaysia 2026, 16 September. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Sangat-sangat istimewa tau siapa yang menyambut hari lahir hari ini. Senang diingat. Hari Malaysia je hari lahir anda. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Baik, selepas jerbu membaik, semakin baiklah. Jadi Sarawak di Sabah kan, kini jerbu melanda semenanjung Malaysia pula. Banyak negeri yang mencatatkan bacaan yang tidak sihat, antaranya negeri Johor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, di Perak, Pulau Pinang juga, termasuklah di Terengganu dan dua tempat di Pahang. Dan untuk negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT mengarahkan semua sekolah di negeri itu menangguhkan sebarang aktiviti luar berkuat kuasa sedermata. Jadi pengarah JPNT Kamsa Kamal Muhammad menyatakan ia susulan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang melebihi 150 di tiga stesen, iaitu Paka, Kuala Terengganu dan juga Kemaman. Beliau berkata aktiviti yang ditangguhkan termasuklah program sukan, kokurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan, rekreasi, aktiviti air sehingga tempoh yang akan dimaklumkan. Jadi sebagai langkah keselamatan sebenarnya, pihak kementerian arahkan semua aktiviti luar ditangguhkan sehingga kualiti udara kembali pada tahap selamat ya. Pihak sekolah perlu sentiasa memantau bacaan IPU serta perkembangan udara semasa menerusi sumber rasmi yang berkaitan. Jadi sekiranya terdapat murid ataupun warga sekolah yang mengalami gejala tidak sihat, tindakan segera perlu diambil seperti rawatan sewajarnya. Dia bukan saja Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, pada saya semua Jabatan Pendidikan di seluruh negara yang sedang memantau pada ketika ini. Dan pastinya Jabatan Pendidikan Negeri yang mengalami jerbu akan menerima arahan yang sama dan juga menangguhkan semua program sukan, kokurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan dan sebagainya ya. Jadi pantau anak-anak kita, jangan lupa minum air, suruh anak kita minum air, kurangkan aktiviti di luar rumah, terutama bagi anak-anak ataupun warga emas yang ada asma kan, itu lagi bahaya, mudah dan juga cepat mengalami simptom-simptom jerbu. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Ada Nur Isa, ada Solehadin, Khatijah Syari dari Gerik melaporkan diri. Mana dia geng-geng burung hantu di live TikTok. Okay, jom semarakkan Hari Malaysia menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Kamal Maidi. Juga lontaran suara Kamal Maidi dengan Hari Malaysia 16 September.

sebuah lagu dalam filem Mujisi Dosti Karoge. Oh my darling, paduan suara Alicia Cina dan juga Sonu Nigam membawa kita ke 1:28 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasun lagi yang baru hantu. Ada yang baru bangun tidur. Terlelap tadi bang, sementara nak tunggu pukul 12. Rupa-rupanya terlajak terus, tapi tak apalah. Jadi sama pagi untuk yang baru bersama-sama dengan saya. Untuk kita luncur sampai pukul 6 pagi. Baik, ini sangat-sangat penting sebenarnya. Mengenang sejarah. Apatah lagi sejarah pembentukan Malaysia juga akan diketengahkan menerusi pameran sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka, Kuching, Sarawak. Jadi pameran yang berlangsung sehingga hari ini 16 September dibuka kepada orang ramai dari 10 pagi hingga 10 malam. Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual Radio dan Seni Reka Jabatan Penerangan Malaysia Nor Azdi Muhammad Nor Azian menyatakan pameran berkenaan membantu masyarakat khususnya generasi muda memahami perjalanan pembentukan Malaysia serta peranan setiap wilayah. Dan kita mahu sebenarnya sejarah ini terus kekal mendekati generasi kali ini ataupun generasi muda, sebab pameran ini sangat penting kerana ia bukan sekadar memaparkan sejarah saja, tapi ianya juga membantu kita memahami perjalanan menerusi masa, bagaimana setiap wilayah mempunyai tempat dan juga peranan yang penting dalam pembentukan Malaysia. Jadi anak muda kena tahu sejarah ini, sangat-sangat penting. Boy Tobing, selamat pagi Boy Tobing. Kita ada Muhammad Fikri, Lavender Girl, Caramel Latte, ada Faz, Azrina Ahmad, Zarina Ina, Putri Delisha, Kak Yati, Gedung Jualan Kak Siti, Cik Naulia, Faizal JB, Kak Yana melaburkan diri. Boys 74 dari Penang, Ina Ina, Aini dari Dungun, Arman Man yang sedang meronda di Lebuh Raya WCE bersama dengan rakan-rakannya, Faiz Aidil Abdullah. Selamat meronda ya. Kini salam saya kepada kawan-kawan anda semua. Dan Nur Cahaya dari Perlis, Zaketian, Pengemis Cinta, Alan Bergegeni, Drive Penang, Dolia Ramli, Maziha Pian, Zenu, Mesara, Kupu-Kupu Beracun, Zaini Omar, Ita Cok, Rohayati, Nayan. Ada juga klasik tu, Green Tea, Paul Carey, Zai, Mac Gun, Susana Ahmad, Don Ryan. Oi, ramai. Ini semua geng-geng cuti ke? Zabeda Yaya, Yong Iza, Brother Naim, Alifah Imani, Remy 78, Idah Khairi, Pasif Mas, Fisabilillah dari Tiram Johor, Nur Julai, Pak Im Burger 7 Ibaling, Zamani Ismail, Dustafa Marwah, Abang 30 Sen, Kio Kosan lagi. Kita ada Fiza Riza juga, EG, Tun Sri Sa'dun, Putri Lilin melaporkan diri, Anis Arbini, dia katanya salam satu Malaysia. Oh, ramai yang melaporkan diri. Yusra MC Perlis luncur terus. Rohani 3 Ainul. Rata-rata rakan-rakan kita di live TikTok juga mengucapkan salam satu Malaysia dan juga selamat Hari Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Pasti 1:30 minit pagi seperti biasa. Kita akan didengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya tak sabar nak menangis dia bang. Semalam dah menangis, hari ini nak tambah menangis lagi. Kalau boleh jangan hari-hari menangis. Kalau hari-hari menangis jadi Kasim Selamat nanti. Cuba tengok cerita ataupun filem Kasim Selamat kan. Dia hari-hari menangis, pagi, petang, siang, malam, akhirnya matanya menjadi buta. Jangan begitu, jangan begitu. Mungkin ada yang kecewa dalam hidup, ada kekecewaan yang melanda anda, tapi percayalah kekecewaan itu akan digantikan sebuah kebahagiaan di masa akan datang. Percaya dan yakin. Ada yang terkenangkan kenangan manis sambil tersenyum, kenangan pahit yang boleh membuatkan kita rasa luka lama berdarah kembali. Tapi yang paling penting dari kenangan manis dan pahit itulah kita mengambil pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup. Kerana setiap kenangan akan tinggalkan kita sebuah pengajaran yang mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kedewasaan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Ajay, lirik juga oleh Ajay.
lontaran suara Ajay dan juga Nurul, Aku Cinta, Aku Rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zoom.

tambah lagu dan lirik ciptaan Mala, Datar Dengan Sayangku. Mana geng-geng burung hantu yang saya sayangi? Ramai lagi yang tak masuk live ni. 1:56 minit pagi waktu ini. Baik, sempena Semenanjung Malaysia pula dilanda jerebu ni. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Villa Shah menitahkan masjid di seluruh negeri Pahang melaksanakan solat sunat hajat bagi memohon hujan serta rahmat daripada Allah SWT susulan keadaan jerebu dan juga peningkatan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri Pahang. Jadi baginda bertitah usaha berkenaan merupakan ikhtiar umat Islam untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah SWT agar diturunkan hujan yang dapat membantu mengurangkan keadaan jerebu serta memperbaiki kualiti udara. Jadi rakyat Pahang, khususnya umat Islam, diharap bersama-sama berdoa agar Allah SWT menurunkan hujan yang membawa rahmat, membersihkan udara dan juga mengakhiri keadaan jerebu yang sedang melanda di beberapa kawasan negeri Pahang. Bukan saja di negeri Pahang, seharusnya dilakukan khususnya bagi negeri-negeri yang dilanda jerebu pada waktu ini kan. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Kuala Muda, Sik, Yan, Bendang, Baling dan juga Padang Teram, Pulau Pinang di seberang Perai Utara, Barat Daya, Timur Laut dan juga seberang Perai Tengah, Perak di Mualim, Pahang di Pekan, Kuantan dan juga Raub, Selangor di Hulu, Selangor dan juga Gombak, termasuk dah di wilayah Persatuan Kuala Lumpur, Sarawak di Bintulu, Miri, Beluru dan juga Marudi, Limbang, Mukah, Betong, Kabung dan juga Pusah, Sarike, Sibu, Selangau, Kapit. Di Sabah pula di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Kudat, Sandakan, Kinan, Batangan, Paitan dan juga Labuk, termasuklah di Sugut, Tawau dan juga Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu Lapendos katanya on the way ke selatan. Abang lori pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah. Black Ants, kita ada Miza Hotel Alamat 3, Gang Rimba, Junaida Kamarin, Nur Sirun dari Kanga Perlis, Nur Bineng, Snow Sebuti Salju. Kita ada Nela Iridina, Hang Setia, Aizah Suri Maci dari Melaka, Siti Fatima, Manai FC, Zamza Wawi, Putri Farisha, Daya Hassan, Saima Isa, Ati Azriati, Ati 80, Anwar Rashid. Kita ada Lima Hamad, kita ada Miss Strawberry katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh, happy birthday untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT, ditambah rezekinya, hidup berbahagia selalu. Khairul Baham, Fitri, Mohd Fadli, Tanker Caltex, pon pon pon, Abang Tanker ramai ni. Chef Zek, Nilai, Dihana, Fainiza, Yayang, Visa dari Manjung, Rukiah 65, Fairuz Ahmad, Poya Concodik, Queen of Smoking pun hadir. Mantap yang hadir. Anak Azizi juga hadir dari JB. Saya suka sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul. Dah bertahun-tahun saya mengendalikan GBH. Sememangnya geng-geng buruh hantu adalah geng-geng yang terbaik di Malaysia setakat ini. Jasmida Jonit ataupun Waknah Beriani hadir. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu ini. Berbicara mengenai rindu, rindu ni ada dua. Ada dua jenis rindu sebenarnya. Rindu yang dapat diluahkan dengan berjumpa, bertentang mata, dan juga satu lagi rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Itu yang dinamakan rindu yang paling sakit, adalah rindu pada insan yang telah pun tiada. Kita panggil sebagai rindu yang tidak berpenghujung. Ini lagu mengenang bagi mereka yang telah pun tiada. Kita sayang, namun Allah lebih sayang kepada kepada si dia. Lagu dan lirik ciptaan Kamal Halim, Dato' Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Jadi terus mendengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

komposernya adalah Wan Zul. X-ray dengan dia lagi bicara. Berbicara mengenai rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia. Perginya dia dari sisi kita membuatkan kita sakit. Sakit menahan rindu yang tidak berpenghujung. Perasaan pedih dan juga sayu muncul bila kita terlalu menyayangi insan yang telah pun pergi. Namun percayalah, tiada kata-kata yang boleh mengubati hati kita ketika ini. Percayalah, hanya masa yang boleh mengubati segala-galanya. 2.25 minit pagi waktu ini. Buat anda yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ada yang dah menangis dah. Ada yang kata tisu dah habis 3 kotak. Tak apa, kita sambung pakai tuala pula. Ada yang tengah berselimut, lap air mata pakai selimut. Kita juga mendoakan agar jerebu yang melanda di semenanjung pada ketika ini akan segera berlalu kan. Kalau tidak, banyak perkara-perkara yang akan ditangguhkan. Termasuklah pemeriksaan penilaian sekolah rendah agama PASARA yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan. Sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Bagaimanapun, Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menyatakan keadaan indeks pencemaran udara IPU akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai pemeriksaan itu dibuat. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu berkemungkinan larutan hingga pertengahan Oktober. Jadi kena tengok keadaan situasi. Kalau keadaan semakin mendesak, pihak kerajaan negeri juga akan semak. Dan pihak kerajaan negeri juga tidak boleh buat keputusan terus, kerana akhirnya kita kena tengok laporan Meteorologi Malaysia untuk melihat keadaan cuaca dan juga keadaan persekitaran. Jadi kita doa sama-sama, bukan saja di negeri Selangor, malah seluruh Malaysia. Keadaan di Sarawak semakin baik ketika ini. Kalau tidak, sebelum ini Sarawak mencecah bacaan IPU sehingga 500 kan. Ada beberapa kawasan diisytiharkan darurat di sana. Dan sekolah telah pun ditutup selama seminggu. Family Boys Car hadir. Kita ada Ash, Agnes, Emma, Encik Nini, Mat 80, Mizi 85, H Pedari Bekan, Zalina Zek, Intan Abdul Kadir. Kita ada siapa lagi? Puteri Siska Comel.

Kaiah pun hadir, MIDH Mids 1981, Fiza Husna Zaman 67, Nuras Azri Aziz, Masnia Sanawi, Mat Yusri dari Batu Pahat, Metal Sejati juga turut bersama-sama, Yo Kalang dari Kuala Terengganu, Jali Rockers, mantap Jali Rockers, dan Mujib juga turut bersama-sama. Kalau yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju boleh tak eh? Farah Mane, kasut dah buruk. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Awang BPR, lirik Uri Hasrina Halim, Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Mungkin ada yang resah, tapi jangan risau. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ada bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

Selas dengan hati kian terluka. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi. 3 pagi kita masuk di jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya harapkan hari ini akan memberikan hari yang paling bahagia untuk anda. Mudah-mudahan kalau semalam rasa kecewa, mudah-mudahan hari ini terbitlah rasa kebahagiaan buat diri anda, ya. Baik, untuk rakyat Malaysia pula, wahai rakyat Malaysia, kita perlu terus memperkukuh rasa kepunyaan dan juga identiti bersama dalam usaha kita membina sebuah negara bangsa yang kukuh dalam kepentingan negara mengatasi perbezaan kaum, agama dan juga wilayah, kan. Jadi rakyat Malaysia, kita kena terus saling menghormati, apalagi berkongsi nilai bersama serta memelihara perpaduan dan juga keharmonian yang menjadi asas keamanan, kestabilan dan juga kemakmuran negara. Jadi selepas 63 tahun kepelbagaian kaum, agama, budaya, bahasa dan juga adat yang ada di Malaysia terus menjadi khazanah dan juga kekuatan negara kita. Dari Semenanjung hinggalah ke Sabah dan juga Sarawak, setiap komuniti yang ada menyumbang kepada wajah Malaysia yang unik dan juga kaya. Jadi terus perkukuhkan perpaduan semena Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Nah, sebagai rakyat Malaysia, sebenarnya kalau saya lah, saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Kalau pergi ke luar negara tu, saya tak malu menyebut saya anak Malaysia. I'm Malaysian. Biar dunia luar tahu. Sebab Malaysia sekarang dah sangat-sangat terkenal sebenarnya. Pantainya cantik, flora dan faunanya cantik, yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kita, sehinggakan menjadikan pelancong-pelancong luar negara bukan sekali, ada yang berkali-kali datang ke Malaysia disebabkan Malaysia cantik, rakyatnya peramah, makanannya sudah sedap, kan. Dekat Malaysia ni apa yang tak ada? Makanan Korea ada. Kalau orang Korea datang nak cari makanan Korea, ada. Kalau orang barat nak cari western, ada. Tapi kebanyakannya pelancong-pelancong kalau datang ke dalam negara kita, dia nak cuba makanan-makanan yang sememangnya menjadi tradisi dan juga warisan negara kita. Okay, geng-geng Borang Tu, Syahir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Norma Dayana, Ruth September, Mael, Bidadari Hati, Syah Alvin, G. Long, Rosli, Ismail, Ali, Alustar, Syah, kita ada Bonda Ita. Bonda Ita katanya menyambut hari lahir hari ini. Dia kata, bang, boleh tak nyanyikan lagu untuk saya, sempena birthday saya? Saya kalau nyanyilah, alamatnya hujan tu takkan berhenti. Jadi saya biarkan lagu ini untuk anda, boleh ya? Dan juga untuk mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini.

Ya, Allah selamatkan kamu semua. Mudah-mudahan diberi panjang usia, ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Bad SB, apa lori? Pam-pam-pam. Mantap Bad SB. Noliana, Tiger Aini dan 6979 Botak Bahau, Noliana, Mamix pun Abang Lori juga melaburkan diri bersama dengan saya, Fauzia Osman, Purnama Merindu, Muhammad Rosli Seli, Hajimi juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujur katil. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, lontaran Ratu Rock tanah air negara kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keberuhan tu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Umarul. Iklim dengan Gerhana Cinta Luka. 3.25 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun, katanya nak solat tahajud. Ada yang baru lepas solat tahajud. Ada yang baru lepas macam-macam lagi ibadah sunat yang dilakukan, ya. Jadi selamat beribadah. Kita doa sama-sama semoga ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita laksanakan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin. Itu yang kita harapkan sebenarnya dalam hidup, kan? Kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Geng-geng buruh hantu yang sedang memandu dah sampai mana? Sampai destinasi dah? Dah ke belum? Ada yang kata dah sampai, bang. Alhamdulillah. Syukur. Yang belum sampai tu, kalau mengantuk tu, carilah R&R, kan? R&R untuk berehat, untuk tidur. Dia ubat yang paling mujarab adalah tidur sebenarnya kalau mengantuk. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O. Itu baru betul. Bukan cari kopi O nak hilangkan mengantuk, tidak. Ubat mujarab mengantuk ini adalah tidur. Memang sinonim ngantuk, tidur. Dia tak ada mengantuk, air kopi tak ada. Mengantuk, tidur. Lepas bangun, disulamkan dengan air kopi. Itu baru betul. Baik, industri pelancongan Malaysia menjana RM323 bilion, menyumbang 15.9% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK pada tahun lepas. Itu menurut akaun satelit pelancongan 2025 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM semalam. DOSM memaklumkan industri pelancongan berkembang sebanyak 8.6% pada tahun lepas berbanding 7.8% pada 2024, didorong oleh permintaan yang kukuh daripada perbelanjaan pelancongan internal merangkumi perbelanjaan pelancongan inbound dan juga domestik. Dan kita harapkan 2026 industri pelancongan Malaysia terus berkembang. Apatah lagi untuk tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia, kan? Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia. Sebab itu saya sering ingatkan kepada anak-anak Malaysia, warga negara Malaysia, insan yang bergelar anak Malaysia, tolonglah jaga kebersihan tempat-tempat peranginan. Anda pergi tu pusat peranginan tu tak salah, itu betul memeriahkan dan merancakkan lagi pelancongan yang ada. Tapi yang salahnya anda tinggalkan sisa-sisa makanan, tinggalkan sampah sarap di tempat yang tak sepatutnya. Dia disediakan tong sampah tapi anda tak nak buang dekat tong sampah. Anda buang sampah merata-rata, buang sisa-sisa makanan dalam sungai. Selama je baling macam itu, kan?

kat tepi-tepi laut tu, kalau kita tengok di tepi-tepi pantai, banyak sampah sarap sebenarnya. Jadi tolonglah kita jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Cuba cakap dengan saya, siapa lagi nak jaga? Ianya bermula dari kita. Jadi tolong disiplinkan diri kita. Menjaga kebersihan itu dituntut oleh agama Islam, kan? Noli, salam dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Hari ini nombor 7 juga turut hadir. Hazliza Bahar, Aida Bahar juga. Kita ada Wangi Su Azizan, Siti Khalijah, Mastura Akmal, Rizal, Abi Hashim, Maksuna, Iris Chome, Sam DZ, my brother Rahimah dari KB, Murni Sa'an, Nur Ati, Ana Musab, ada Nuri, Pizza Latif, Nenda Siti, ada Anggun juga, Pak Su, Tanker Shell, Community hadir, Layan GB, Sabah Manis, Luncur, Azu juga turut bersama-sama. Sam Nizir katanya hari ini KL berkabus, tapi kabus asmara mungkin akan muncul kot. Mungkin tidak, mungkin tidak. Okay, saya nak bawa anda untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Lagu-lagu koalisi 80-an saya hentikan dahulu. Menangis tapi bujuk katil boleh, ya? Untuk kita bawakan, kita imbau dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya nak bawakan zaman-zaman anda remaja, zaman kanak-kanak mungkin. Dan saya percaya zaman kanak-kanak itu sentiasa meninggalkan memori indah yang penuh nostalgia dan juga mengusik jiwa, kan? Dan apabila kita dewasa, kenangan lama sering bermain di fikiran kita dan juga membuatkan kita tersenyum sendirian. Waktu dulu kita bermain dekat luar rumah, kan? Mandi sungai, terjun parit, memanjat pokok, bermain kejar-kejar dengan kawan-kawan sampai senja. Lepas tu bila kita bermain permainan tradisional menggunakan daripada alam semula jadi, kan, sebagai alat permainan harian. Itu antara momen-momen lah, kenangan-kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Menerusi lagu ini, saya bawa anda kenangan itu. Ia sebuah lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Dan saya percaya anda akan terimbau kenangan itu. Saya terus layan untuk sedengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

lagu ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, lantaran suara Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad menerusi lagunya Di Dalam Sepi Itu. Ini lagu tahun 1989, menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi, di jam yang kelima untuk Nasional Gemburu Hantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur. Ada yang katanya hari ini tak bekerja bang, tak apa, kita layan GBH sampai pukul 6 pagi. Terima kasih je. Terima kasih banyak-banyak tau. Tanpa sokongan anda, siapalah National FM. Sebab itu saya sentiasa menghargai pendengar-pendengar. Kami di sini akan menghargai pendengar-pendengar National FM. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya dengan segmen-segmen yang ada, akan terus menghargai pendengar-pendengarnya. Jadi terus kekal sihat semasa jerebu ni. Ada 7 saranan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ya. Jadi kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai seperti N95 ataupun P100 jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan juga muka dengan sabun dan juga air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Kita pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, kita gunakanlah pendingin hawa ataupun penapis udara ataupun aircon lah, senang cerita. Elakkanlah sumber pencemaran udara dalaman seperti merokok. Perokok-perokok jangan ni. Nak bagi jerebu, bagi dekat luar. Jangan nak bagi jerebu dalam rumah pula. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan juga aktifkan fungsi kitaran udara dalaman. Jadi kalau ada simptom-simptom yang tak sihat tu, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika tak sihat ya. Cepat-cepat dapatkan rawatan. Jerebu mata pun sakit tau, semput pun datang, apatah lagi mereka yang ada penyakit asma kan. Cepat-cepat memang sangat-sangat bahaya. Okey, geng-geng berhantu, Zulaika Azurin, terima kasih hadir melaporkan diri. Abang Zai ada ada asma, Nur Fatihah Mansur, Hafizuddin, Kiwani, Mama Mira Syah, Ejen White Gluta Horse, Abang Long Awang dari Bintulu, Norina Ina, Nora Edi dari Besut, Farif Hakimi, Suhaila Nizam, Norwati Matahari, Emilia Kizeng, Joe, Cik Ia, Lina Adam, Lepat Pisang pun hadir. Sam Lizzie biasalah hadir eh? Hari ini dia hadir dengan bangunan tau. Selalu dia hadir dengan kereta apinya, tapi hari ini dia hadir dengan bangunan dia. Okey, waktu sekarang sehingga jam 5 pagi kita sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Ramai yang katanya tak sabar nak menangis lagi ni bang. Okey, tak apa, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi satu lagulah saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika ya. Menerusi baruan suara Sadana Sargam dan juga Udin Narayan, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir Dewanoko Patehe. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di National FM, sentiasa di hati.

lontaran suara Yan Zin bersama dengan kumpulan Mei. Tajuk lagu ini adalah Suci. 4.30 minit pagi waktu ini. Ramai geng-geng kita yang dah bangun dah tu. Terutamanya mereka yang berada di Kepulauan Borneo. Borneo ni mana? Sabah, Sarawak. Di sebelah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat kan? Kalimantan Timur juga yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga di Riau, Indonesia. Waktu subuh masuk awal di sana, jadi mereka telah pun bangun, siap-siap mandi. Ada yang dah mandi dah tu, dah wangi-wangi dah. Kejap lagi nak pergi ke surau, ke masjid untuk menunaikan solat fardu subuh. Ada yang bertanya dengan saya, bang, jualan rahmah bila bang? Manalah saya tahu jualan rahmah tu bila. Tapi senang je, sekarang kan semuanya di hujung jari. Muat turun aplikasi jualan rahmah Madani. Senang kan, pergi dekat App Store tu, muat turun aplikasi itu, Jualan Rahmah Madani. Aplikasi di hujung jari anda. Jadi dia akan tunjukkan lokasi dan juga tarikh PGRM dalam radius 30 km berdekatan dengan kawasan anda. Boleh buat aduan, boleh buat cadangan, macam-macam informasi ada. Jadi berbagai barangan keperluan asas seperti beras, ayam, segar, telur, lagi apa lagi? Minyak masak kan? Dan barangan dapur serta barangan keperluan dijual pada potongan harga sehingga 30% lebih rendah dari harga pasaran tempatan. Jadi muat turun je. Senang kan muat turun. Yang belum muat turun, muat turun sekarang. Data internet tu masih ada lagi kan? Muat turun sekarang. Jualan Rahmah Madani. Senang je. Kalau tanya saya, manalah saya tahu tempat awak kan? Tempat anda semua. Kalau tempat saya tahulah. Okey, kita ada Wawa, kita ada Nur Aini dari Terengganu, Kamal juga hadir, Naim, Isamil, Bunga Larangan, Carol Azli, Nizam, Edrin Amin, Jun JR, Maktam Ani, Rinova, Syarul. Hang setia masih lagi kekal setia. Saya nampak dia dari tadi tepi-tepi lightnya. Memang setia betul. Nama pun Hang Setia. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. Okey, sambung lagi menangis tepi bucu katil. Menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu daripada ciptaan Maya Sari. Lirik juga Maya Sari. Lagu lama. Persembahan kumpulan Mercury dengan Kamus Asmara. Dan terus layan, terus dengarkan Aswangga Buruh Hantu. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi lah. Luncur terus.

Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, UKIS dengan Pahit Akan Manis Akhirnya. Okey, menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. 5:06 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Rabu. Dan semoga yang berlalu tak lagi mengganggu, ya. Yang merindu segera bertemu, yang menunggu segera menyatu, yang menuju segera berpadu. Dan semoga hati yang baik dibahagiakan oleh Allah selalu, insyaAllah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, kita dah memasuki jam yang terakhir. Kurang sejam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Baiklah, sebagai bandar-bandar kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu, 16 September 2026, hari Malaysia tau, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.01 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi. Kuala Terengganu 5.50 minit pagi. Kuantan Pahang 5.52 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.54 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.49 minit pagi. Bandaraya Melaka pula 5.55 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.56 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.57 minit pagi. Ipoh Perak 5.59 minit pagi. Jos Tanpulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, raudah akan menyusul seketika nanti yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya hari ini sangat-sangat menarik, Mensyukuri Nikmat Harmoni. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti, raudah akan menyusul. Yang sedang buat kuih tu katanya dah siap, alhamdulillah, nak jual awal pagi kan. Ada yang tengah bungkus nasi minyak, nasi lemak, macam-macam dibungkusnya. Jadi selamat berniaga lah. Ada yang tengah nak buka warung dah tu, dah nak buka warung dah, alhamdulillah. Ada juga yang baru bangun tidur, bila bangun tu ucap syukur, ucap terima kasih. Syukur selalu kita diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan Mus bersama dengan kumpulan Wings dan juga Mael, Allahyarham Mael, dengan Nasib Kita. Nasib kita, kita yang tentukan, bukan orang lain tau. Jangan ikut perjalanan hidup orang lain. Perjalanan hidup kita tak sama. Meskipun tujuan kita sama, tapi perjalanan hidup itu tidak sama, berbeza-beza. Kita ikut aturan, aturan jalur jalan kita sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dalam program Raudhah di National FM dengan penerbit Wahidah Muhammad Yaakob dengan tajuk yang akan kita bincangkan, mensyukuri nikmat keharmonian yang kita perolehi sebagai rakyat Malaysia sempena kemerdekaan dan Hari Malaysia kita sambut. Sebagai rakyat yang prihatin dan sayangkan negara, menjadi tanggungjawab kita untuk kita menzahirkan perasaan syukur kita kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kita nikmat kemerdekaan, nikmat kemakmuran dan keamanan di negara kita Malaysia ni. Bahkan subhanallah, sallallahu alaihi wasallam mencintai negara kita ni, tempat tumpah darah, tempat kelahiran kita. Ia merupakan salah satu daripada fitrah manusia yang telah Allah masukkan dalam hati setiap umat. Bila tempat kita dilahirkan, tempat kampung halaman kita, sudah pasti dalam hati kita terkait dengan rasa cinta kepada tempat tersebut. Sebagaimana Nabi SAW sendiri merasakan mencintai tempat lahir baginda Nabi SAW, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana sebuah hadis yang telah disampaikan kepada kita oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Makkah, Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma atyabaki min balatin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghayraka. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW sebut, alangkah baiknya dirimu wahai Makkah dan betapa cintanya diriku terhadap dirimu, seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, niscaya aku tidak akan tinggalkan selain daripada dirimu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah, Nabi meluahkan perasaannya kepada kampung halaman baginda Nabi SAW, iaitu Mekah. Kalaulah tak kerana dihalau Nabi SAW keluar daripada Mekah, sudah pasti Nabi SAW tak mau tinggalkan Mekah. Itu luahan perasaan Nabi SAW kepada Mekah yang sangat dicintai. Dan kita tidak ada tempat rujukan kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad melainkan baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW sendiri pun menzahirkan kecintaannya kepada kampung halaman dia. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW juga, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, kita juga dituntut untuk mencintai tanah kelahiran kita, negara kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Apatah lagi anugerah kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita. Apabila kita duduk dalam suasana dulu nenek moyang kita subhanallah duduk dalam keadaan terjajah ratusan tahun lamanya, duduk di bawah pemerintahan orang lain, dijajah negara kita dengan peluh, dengan pedih, dengan air mata dan keringat subhanallah, memperjuangkan untuk dimerdekakan negara ini. Dan tuan-tuan subhanallah, akhirnya Allah mengurniakan kepada kita satu perkara yang namanya kemerdekaan. Maka dia merupakan salah satu daripada nikmat yang sangat besar yang Allah berikan dan kurniakan kepada kita rakyat Malaysia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam bentuk zahir ataupun tersembunyi, sedikit ataupun banyak, cepat ataupun lambat, sama ada kita sedari atau tidak kita sedari, sudah pasti kemerdekaan ini mengurniakan ataupun memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Hari ini kita mampu untuk duduk di rumah-rumah kita sendiri. Hari ini kita mampu untuk pergi beribadat di masjid-masjid. Hari ini kita boleh pergi menziarahi ibu dan ayah dan saudara-saudara kita subhanallah. Salih Asyamad, kita mampu untuk menghantar anak-anak kita untuk menyambung pengajian di tempat yang lebih tinggi. Anak-anak kita dapat masuk ke sekolah untuk belajar. Bahkan kita mampu untuk duduk dalam rumah kita dengan anak-anak kita sama-sama menonton TV, mendengar radio dan sebagainya subhanallah. Dan semua ini dapat kita kecap dengan satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang namanya nikmat keamanan disebabkan oleh kemerdekaan. Bayangkan saudara-saudara kita di luar sana subhanallah, di negara-negara luar yang subhanallah duduk di rumah tapi dalam ketakutan sebab dentuman-dentuman bom yang mungkin saja boleh menghancurkan rumah mereka pada ketika tersebut. Nak keluar untuk pergi berjalan-jalan subhanallah, mungkin saja ditembak, mungkin saja ditangkap dan sebagainya. Nikmat keamanan tidak mereka kecapi, tapi kita Allah kurniakan kepada kita tuan-tuan satu nikmat yang sangat istimewa yang namanya nikmat
keimanan yang tak mampu untuk kita jual dan kita beli. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Kenikmatan ini, nikmat yang namanya kemerdekaan ini tak dapat kita bandingkan dengan wang ringgit. Tak dapat kita bandingkan dengan harta benda dan apa saja bentuk Allah maksud kekayaan sekali apapun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurun rahim. Allah sebut dalam ayat ini, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Bayangkan, Masya Allah, tuan-tuan, subhanallah, berapa banyak nikmat yang kita kecapi pada hari ini. Sallallahu alaihi Muhammad, dapat bangun tidur, dapat makan, Allahumma salli alaihi Muhammad, ada rumah, salli alaihi Muhammad, ada pakaian, ada anak isteri, ada kenderaan, ada pekerjaan. Kalau kita nak nilai satu demi satu, sudah pasti kita tak akan mampu untuk menilai dia. Bukan sekadar itu, ni tak kira lagi nikmat anggota, nikmat tubuh badan, nikmat salli alaihi Muhammad kesihatan. Kita tak akan mampu untuk menilai dah satu demi satu. Tapi itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi subhanallah, sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim yang taat, maka kenikmatan yang kita peroleh ini patut kita syukurkan dia. Kita patut mensyukuri dia. Macam mana kita nak mensyukuri dia? Kita syukuri dia dengan ketaatan. Kita syukuri dia dengan memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, bila kita dapat nikmat, apa kita buat tuan-tuan? Yang pertama, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, syukur dia. Sebut puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu-selalulah sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keduanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menggunakan nikmat yang kita perolehi ini ialah untuk dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan. Kita manfaatkan dengan melakukan ketaatan. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, buat ibadat. Jangan kita gunakan salli ala sayyidina Muhammad nikmat yang kita dapat ini untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Buat maksiat, maka patut bila kita melakukan kemaksiatan dengan nikmat yang kita dapat, inilah yang disebut sebagai orang-orang yang mengkufuri nikmat. Maka layak tak? Layak sangat untuk Allah cabut balik kenikmatan yang dia perolehi itu, sallallahu alaihi wasallam, disebabkan salah guna dia. Maka tuan-tuan, kalaulah kita tersalah melakukannya, dengan nikmat yang kita dapat, kita buat maksiat dengan nikmat yang kita dapat, kita melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak terlambat, cepat-cepatlah, bersegeralah untuk bertaubat. Salam Allah Syamad. Perbanyakkan bertaubat. Mohon keampunan atas segala dosa, kesalahan, kealpaan dan kesilapan yang pernah kita lakukan. Maka subhanallah, dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan ini, inilah pembuktian perhambaan kita kepada Sang Pencipta yang mengurniakan kepada kita segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada-Ku. Dalam Islam, kalau sebut hamba Allah, kalau sebut hamba ni, bukan maksud terbelenggu, bukan maksud terpenjara, tapi sebaliknya, perkataan hamba dan nilaian hamba sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hamba Allah ini disebutkan ataupun dimaksudkan dengan

0: apa saja nikmat yang kamu perolehi daripada Allah, dan apa saja bencana yang menimpa kamu, maka daripada yakni kesalahan diri kamu sendiri, kami mengutuskanmu menjadi rasul kepada sekalian manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi dalam ayat ni cerita dekat kita sallallahu alaihi Muhammad, apa saja yang berlaku sallallahu alaihi Muhammad adalah berpunca daripada diri kita sendiri. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ni, bentuk dia macam mana? Kita melakukan ketaatan-ketaatan, kita buat amal-amal soleh, maka subhanallah, itu salah satu cara untuk menzahirkan kesyukuran atas segala nikmat yang kita perolehi. Adapun kalau kita melakukan kemaksiatan, kita Allahumma salli ala sayyidina melakukan kezaliman, kita meninggalkan Allahumma salli ala sayyidina segala perintah-perintah Allah, dan kita melakukan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan-perbuatan ini disebut sebagai orang-orang yang kufur nikmat. Ha, salli ala sayyidina. Kita takut bila kita buat, bila kita melakukan perkara tersebut, kemurkaan Allah ni, Allah mencabut balik nikmat tersebut. Salih Allah Syed Muhammad, Allah angkat balik nikmat yang nama dia kemerdekaan dan keamanan ni. Itu yang kita risau dan kita takutkan. Syukurlah dengan apa yang ada. Belajarlah untuk bersyukur. Berhenti untuk komplain. Berhenti untuk kita mempertikaikan itu dan ini. Dengan kita menzahirkan kesyukuran, Allah sebut apa? Allah kata, Allahumma salli ala Muhammad, dalam surah Ibrahim ayat ketujuh, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan untuk dia. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka kesimpulan daripada apa yang nak kita bincangkan pada hari ini, subhanallah, nikmat keimanan, nikmat keamanan dan kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ini merupakan satu kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri. Dan cara untuk kita mensyukuri nikmat ini ialah paksa diri kita dan pastikan diri kita untuk kita menjadi orang baik, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Kita ambil satu nikmat Allah bagi, gunakan nikmat itu untuk kebaikan-kebaikan yang boleh menjadi manfaat kepada diri kita dan manfaat kepada orang lain. Itu salah satu daripada cara untuk kita menunjukkan kesyukuran. Dan jangan kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ni untuk kita melakukan kemaksiatan. Takut-takut kita jadi orang yang kufur nikmat. Kalau kita dapat nikmat, kita guna untuk maksiat, kita takut pula Allah akan mencabut dan mengangkat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan kita melakukan kemaksiatan itu. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan sedikit kesyukuran yang kita zahirkan itu, Allah akan mengurniakan kepada kita dan menambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan kita berkat daripada kemerdekaan yang telah Allah kurniakan kepada negara kita yang kita cintai ini, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Naden, lirik oleh Jui. Kumpulan Warisan bersama dengan lagunya Sabar. Jadi sabarlah dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang kepada diri anda, ya. Nah, kalau tak sabar, boleh terkejut parit tau. Jadi kena sabar selalu. Semoga Allah SWT akan membimbing langkah kita, ya. Menolong segala usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita, juga melindungi diri kita. 5.40 minit pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan Diana Wai yang akan terbang secara solo hari ini. Hari ini tak ada tiga suara, ya. Sebab hari ini hari Malaysia, Diana Wai akan terbang secara solo selama 6 jam, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan juga dengan rakan-rakan ATM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak. Bila nak bersuara ni, bila nak bersuara, sabar. Macam lagu tadi, lagu warisan sabar, buat rakan-rakan saya. Pukul 6 pagi, ambillah kembali siaran anda. Kerana perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang melaburkan diri bersama dengan saya di Facebook, Instagram. Ramai hari ini yang melaburkan diri, termasuklah di live TikTok pada ketika ini. Yang paling penting, anda jaga makan, jaga kesihatan baik-baik. Baik, maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.57 minit pagi nanti. Ada juga yang nak ke tempat kerja tau, walaupun hari ini ramai yang cuti, ramai yang dapat public holiday, hari kelepasan am, tapi hari ini ramai juga yang bercuti, yang bekerja. Ah, betul, polis, kakak polis kerja. Tu yang kerja dekat hospital, kerja. Yang jadi penyampai radio, kerja. Ramai yang bekerja. Jadi selamat bekerja kepada yang bekerja, yang bercuti, selamat bercuti. Di kala jerbu ni, kurangkan aktiviti luar rumah. Jadi rehat-rehat, tenang-tenang. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa tibarkan jalur gemilang, kita semarakkan Hari Malaysia kita. Bagi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa ya, semarakkan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya baik adalah orang yang memberi kebaikan pada orang yang ada di sekelilingnya. Dan ianya bermula dengan apa? Bermula dengan memperbaiki dirinya sendiri dengan sikap bersangka baik pada orang sekelilingnya. DJ AA di Langkawi juga telah pun bersiap sedia di sana. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Ulamaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Allahuakbar. Bila last basuh tu kak kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik, dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat, jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau. Tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM. Yeah.
2: Yeah. Ini masanya Aktif 6-10.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semuanya? Doakan semoga semuanya sentiasa baik, diberi kesihatan yang sihat, alhamdulillah, dan juga dikelilingi insan-insan yang tersayang. Saya BAZZ Bas Basirah Baharum akan temani anda edisi hari ini 16 September 2026 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Rabu, dan juga Bas bersiaran bersama-sama dengan Syarif Faneti dan juga Encik Suhaimi. Okey, dan maksudnya waktu solat fardu subuh sebentar tadi tepat pukul 6.01 minit pagi bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, juga Pendang, Kuala Muda, Yan dan Padang Terap C, serta daerah Baling 6 pagi. Bagi daerah Kulim, Bandar Baru, Langkawi, bagi Kulim, Bandar Baru 6 pagi, seluruh Kepulauan Langkawi 6.03 minit pagi, dan ada sekali Puncak Gunung Jerai maksudnya waktu solat fardu subuh 5.56 minit pagi tadi. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Kami ucapkan kepada anda semua tak kira di mana saja anda berada. Ingat, syukur datang bukan dengan banyaknya harta tapi rasa cukup dalam jiwa. Orang bersyukur, Allah tambah nikmat, hidup tenteram, aman dan bahagia. Terus bersama dengan kami di Kedah FM. mesra harmoni. Sallallahu

sedih, luka di hati. Punya masalah.

0: usahlah mengadu pada manusia. Mengadulah pada Tuhan, kerana Tuhan Maha Mendengar.
1: Apa sahaja amalan yang kita lakukan, yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu pasti padanya ada hikmah dan kebaikan. Seseorang yang tahari ataupun menjaga dengan mengambil setiap sudut daripada kehidupannya dengan sunnah baginda Rasul, maka sudah tentu dia akan menjaga dirinya daripada segala perkara yang buruk dan akan mengikuti kebaikan dunia dan akhirat.
0: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir. Yeah!
2: Ini masanya Hati Penang 10.
3: Ya, Hati Penang 10:06:22 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Selamat bercuti. Untuk yang bercuti hari ini, yang bertugas, selamat bertugas dengan penuh tanggungjawab. Okey. Dan yang memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Tak kira ke mana sahaja anda berada. Mungkin memulakan perjalanan menuju ke suatu destinasi untuk menyelesaikan sesuatu yang sangat-sangat penting, kan? Ataupun dalam perjalanan menuju ke destinasi bersama insan-insan yang tersayang. Kami doakan semoga selamat perjalanan anda ke mana sahaja anda berada. Okey, dan juga tadi Bas ada sentuh mengenai dengan syukur. Syukur tu bukan cuma bila kita dapat benda-benda yang besar, tapi kita hargai juga benda-benda yang kecil. Senyuman contohnya, ni besar tau. Senyuman, udara segar, atau sekadar kalau benda-benda yang kecil ni, ataupun sekadar secawan kopi. Yang tu pun kita kena hargai juga, okay? Dan hargai setiap detik, hati akan jadi tenang, hidup terasa lebih ringan. Okay, terus bersama dengan Bas. Lepas ni Bas akan kongsikan berita-berita di Dada Dabar untuk anda semua. Terus bersama dengan kami di Kedah FM. Mesra Harmoni.

Kreatif Venom 10 hashtag rancak berbisa. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang memilih Kedah FM sebagai peneman pagi anda. 6.34 minit pagi. Masih bertemankan suara ini hingga detikkan 10 pagi nanti. Okey, abang nak kongsi dengan anda semua berita-berita di dada-dada akhbar, dan juga pas mulakan dengan sesuatu yang kata meruntun hati kita lah kan. Bila jenazah 4 kanak-kanak yang meninggal dunia dalam tragedi lemas dalam longkang di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan semalam selamat dikebumikan dalam satu liang lahat, dan juga jenazah selamat disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Jamek Nurul Ehsan kira-kira jam 5.45 petang semalam, yang dihadiri kira-kira 1,000 orang terdiri dari ahli keluarga dan juga kenalan. Terdahulu, jenazah Muhammad Aril Aziz Muhammad Zafis 12 tahun, adik tirinya Muhammad Arif Naufan Abdullah 8 tahun serta Muhammad Iman Nuruddin Khairul Anwar 10 tahun dibawa ke Surau Taman Desa Kayangan untuk memberi peluang kepada ahli keluarga dan rakan memberi penghormatan terakhir sekitar jam 3.26 minit petang. Manakala jenazah Muhammad Zafril Arsyad Muhammad Azrin 12 dibawa ke rumah keluarganya di Kampung Baru Gajah Merangka. Itu sikit perkongsian untuk anda semua. Kita doakan semoga semuanya ditempatkan di kalangan insan-insan yang beriman, dan kami di Kedah FM mengucapkan salam takziah dan salam ketabahan untuk semua ahli keluarga mangsa berkenaan. Untuk mendapatkan berita lanjut, anda boleh ke portal berita RTM. Juga berita ini juga akan di terkandung dalam berita tempatan 8 pagi nanti. Semuanya untuk anda di Kedah FM, mesra harmoni.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seluruh Utara di 97.5.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced String. Rasa dulu, baru beli.
2: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah.

Ya Tiff 610 hashtag rancak berbisa. 6.44 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Selamat bercuti. Yang bercuti hari ini, yang bertugas macam bas, okey, tak ada masalah kan. Kita langsaikan ataupun kita tunaikan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin. Okey, dan kalau kita tengok keadaan sekarang ni, jerubu dia mai balik kan. Bas pun tak nampak dah gunung jerai. Alamak. Kan, mana kata jerubu ni dia mai balik pula dah kan. Dan juga Jabatan Meteorologi Malaysia kini berunding dengan agensi pengurusan bencana negara NAKMA bagi melaksanakan sekali lagi operasi pembenihan awan dalam masa terdekat susulan jerebu yang semakin buruk serta penurunan paras air di beberapa empangan. Juga Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia berkata operasi berkenaan sedang dipertimbangkan bagi membantu meningkatkan paras air empangan selain berpotensi mengurangkan kesan jerebu menerusi hujan yang terhasil. Dan juga semalam tepat pukul 11 malam kan, hujan turun dengan lebatnya di kawasan rumah Bas lah. Kawasan-kawasan anda Bas tak pasti. Tapi sampai di mana? Dekat-dekat nak sampai sini pun masih lagi jalan basah. Bila Bas tempuh je jalan Batas Pahit ni, tengok kering kan. Maknanya kata di sini tak hujan. Belah-belah sana Gunung Jerai tu hujan. Alhamdulillah, kita doakan semoga hujan turun, empangan ayak pun naik, meningkat dan juga jerebu pun makin kurang. Untuk anda semua yang duk dengar ni, kalau nak keluar nanti, pakailah pelitup muka yang macam DJ Sanjay bagi tahu tadi tu eh. Kalau kotor, tukar kan. Pakai yang bersesuaian. Risau kan. Macam-macam sekarang ni. Kadang-kadang orang ni dia alah dengan asap lah, dia alah dengan cuaca-cuaca yang kurang memuaskan ni. Macam anak Bas, dia allergic. Memang mata dia akan jadi gatai, jadi merah apa semua. Yang nombor dua tu risau sungguh lah kat dia kan. Tapi bila cuaca okey, udara okey apa semua, mata dia akan clear. Dia bertukar. Dan juga untuk ada semua lah yang mana mengalami simptom-simptom ataupun allergy-allergy macam anak Bas tu kan, kena kata ambil langkah berjaga-jaga dan kurangkan ataupun hadkan aktiviti di luar rumah. Minum air kosong banyak-banyak. Okey, 7 pagi kita nak ke utama 7 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan Bas di Aktif 610 #rancakberbisa.

0: Berita seterusnya. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keperkembangan luar negara, konflik terbaru di Yaman memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap agensi pelarian pertubuhan bangsa bersatu Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandib. Sukan bola sepak Johor Darul Azim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan di hadapan kira-kira 32,000 penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan dilayangkan kad merah. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munas bagaimanapun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya menguasai permainan hingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldi perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi yang terus bersama dengan BAS jam kedua BSZ BAS Basra Bahan untuk anda bersama-sama dengan Sharif Wanity dan juga Suhaimi hingga detikkan 10 pagi nanti. Okey, dan juga hari ini merupakan hari cuti, semua cuti kan, alhamdulillah, sempena Hari Malaysia yang kita sambut yang ke-69 kan. Ha, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, itu adalah tema bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Dan juga sempena sambutan Hari Malaysia 16 September hari ini, marilah kita memperbaharui tekad untuk membina sebuah Malaysia yang bersatu padu, aman, inklusif dan makmur untuk semua. Dan juga kekuatan terbesar Malaysia selama ini ialah kepelbagaian kita, perbezaan kaum, agama, budaya dan juga latar belakang tidak seharusnya menjadi faktor yang memecah belahkan kita. Okey, sebaliknya kepelbagaian ini harus menjadi sumber kekuatan, persefahaman dan juga kebanggaan bersama sebagai rakyat Malaysia. Hari ini kita berdepan dengan pelbagai cabaran kan, tak dinafikan, macam-macam antaranya ketidaktentuan ekonomi, kuasa hidup, perpecahan sosial, juga penyebaran maklumat palsu serta perubahan dunia yang begitu pantas. Oleh itu, semua cabaran ini menuntut kita untuk bersatu dan bukannya membiarkan perbezaan memisahkan kita. Ingat tu, okey? Perpaduan tak boleh sekadar menjadi slogan yang mesti diterjemahkan melalui cara kita menghormati satu sama lain, menyelesaikan perbezaan secara matang dan juga memastikan peluang pembangunan dapat dinikmati oleh semua rakyat. Itulah sedikit untuk kita boleh kongsikan kepada ada semua berkaitan dengan Hari Malaysia. Banyak lagi sebenarnya yang BAS nak kongsikan, sejarah penubuhan Malaysia kan, bila kan, semua orang tahu dah, tapi kita peringat-peringat balik kan. Oleh itu, jadikanlah Malaysia sebagai satu ikrar baharu untuk mempertahankan perpaduan, memperkukuh hubungan antara rakyat dan bersama-sama membina Malaysia yang makmur, di mana tiada siapa yang dipinggirkan kan. Bila cakap kalut-kalut dia jadi macam itulah kan, sebab tu orang kata jangan buat kerja yang kalut. Tapi ada juga yang kata kalut cepat habis kan, cepat buat kerja tu. Tak boleh, kalau bas tak boleh lah, kalut-kalut cakap pun tak boleh. Ha, dia kira nak jadi bergulung lidah, faham tak kan. Okey, dan juga kepelbagaian adalah identiti kita, perpaduan adalah kekuatan kita, kemakmuran bersama adalah masa depan kita. Selamat Hari Malaysia 2026. Semoga Malaysia terus menjadi sebuah negara yang aman, bersatu padu, bermaruah dan makmur untuk semua. Okey, 7.30 minit pagi, kita nak ke tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia, Negeri Kedah.

itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Jangan

0: Tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia Negeri Kedah. Cik Zua kata solo ke hari ni? Bas terbang solo hari ni. Esok insyaAllah lah terbang berdua insyaAllah. Okay? 7.30 minit pagi dah pun kita nak bersama-sama dengan Cik Zua yang kini berada di talian langsung daripada Met Malaysia Negeri Kedah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Cik Zua?
1: Alhamdulillah JJ.
0: Sihat juga Alhamdulillah. Selamat Hari Malaysia juga.
1: Selamat Hari Malaysia untuk warga ASEAN.
0: Ya, terima kasih banyak-banyak. Jom kita nak tahu juga keadaan cuaca hari ini. Silakan Cik Zua.
1: Okey, terima kasih kepada DJ yang bertugas, DJ Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Malaysia Madani. Di sini disampaikan ramalan cuaca bagi Negeri Kedah Darul Aman selama 24 jam bermula dari 8 pagi 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebelah pagi diramalkan tiada hujan kecuali daerah Kubang Pasu, Kota Setak dan Nian yang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala di sebelah petang pula diramalkan tiada hujan kecuali daerah Kubang Pasu dan Pendang, hujan di beberapa tempat. Manakala daerah Kota Setak diramalkan hujan di kebanyakan tempat. Sementara di sebelah malam pula diramalkan tiada hujan bagi seluruh Negeri Kedah kecuali daerah Kota Setak diramalkan hujan di kebanyakan tempat. Suhu minimum 26 darjah Celsius, suhu maksimum 30 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat laut 10 hingga 20 km sejam. Kadar ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Sebelum berpisah, sekiranya para pendengar Kedah FM ingin mendapatkan maklumat lanjut dan terkini tentang cuaca, boleh layari di laman sesawang rasmi Met Malaysia www.met.gov.my atau layari di semua saluran media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian, terima kasih kembali kepada DJ Tugas, DJ Bas.
0: Ya, terima kasih Cik Ezwa. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertugas.
0: Sama juga, selamat bertugas di hari cuti. Itu dia Cik Ezwa kan, ha, bersemangat. Dia macam tu lah, kalau kerja seorang-seorang ni dia macam tu. Ha, kadang-kadang tu kita dah rasa macam tu dah kan. Tapi dia tengok, eh lah kok mana pula pi kan, ha, dia macam tu. Ha, kalau memang duk kerja biasa seorang, dia okey. Kalau kerja biasa dorang, bila jadi seorang, ha, dia jadi macam tu. Ha, kelang kabut. Ha, sebab apa aku harap, macam tu lah kan, lumrah kehidupan. Okey. Dan juga Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka membuat beberapa pengumuman sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching hari ni. Apakah kata apa ni, pengumuman yang akan dibuat oleh PM kita? Sama-sama nantikan. Okey, 7.45 minit pagi kita nak ke sentuhan Duha, terbitan Nazri Mat Nasir, dan juga hari ni tajuk Hari Malaysia yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Isa Abdul Rahman. Lepas tu 8 pagi berita tempatan Kedah FM, macam-macam berita di sekitar Negeri Kedah ada untuk hamba semua. Dan juga 8.15 minit pagi kita nak bawakan tetamu istimewa untuk anda semua. Sebenarnya Hari Malaysia ni pun nak mengharumkan nama Malaysia. Kedah kan duduk di negara Malaysia kan, salah satu negeri di Malaysia. So Bas bawakan sesuatu ataupun seseorang, bukan sesuatu, dia bukan benda kan, seseorang yang orang kata apa ni, membanggakan rakyat Kedah lah. Okay, iaitu adik Reza kita, iaitu finalis Bintang Kecil 2026 yang akan orang kata apa ni, berentap di kemuncak Bintang Kecil 2026 di Sarawak nanti. Okay, sama-sama nantikan 8.15 minit pagi Bas bersama-sama dengan adik Reza kita. Boleh tonton di semua platform media sosial Kedah FM. Terus bersama dengan kami di Kedah FM. Selamat menikmati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.

0: sentuhan duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarika lah wa nasara abdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mukmin mukminat, sedang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah sekalian. Cuba lihat bagaimana lebah buat sarang. Mereka secara tim ataupun bersama-sama cari benda-benda untuk mereka buat sarang mereka, bagi jadi bentuk yang cantik untuk mereka isi dengan madu lebah nanti. Ini adalah merupakan satu perumpamaan bagaimana kita nak kena bina negara kita, bina negeri kita dengan acuan yang sepatutnya kita bina. Kemudian cuba tengok lebah. Dia isi madu lebah ataupun manisan lebah dalam sarang tu dengan cara yang baik, iaitu dia pergi cari saripati bunga yang tak ada racun, yang memang boleh membawa manfaat bila orang nak guna dia. Dia isi dengan kawan-kawan dia, dia pergi cari, dia pergi cuba dapatkan kalau boleh saripati bunga yang terbaik. Kalau musim bunga tolang, dia pergi cari bunga tolang. Kalau musim bunga-bunga pokok-pokok lain yang berwangi, dia pergi cari. Dan dia bawa mai masukkan ke dalam sarang dia. Sikap ataupun perangai lebah ni, dia sangat taat dengan ratu dia. Ibarat macam itulah kita bila kita dah bersatu untuk membina negeri, negara kita, kena taat dengan orang yang merintah di dalam negara ataupun negeri itu. Ini sikap lebah. Sebab itu Allah Ta'ala juga sebut tentang lebah dalam Quran, satu surah serta surah lebah ya. Dan juga dalam hadis pun Nabi sebut masalul mukmin ke masalul nihlah. Ibarat orang mukmin ni macam dengan lebah, sebab mereka ni ataupun makhluk lebah ni adalah makhluk yang baik. Mereka ni ataupun lebah ni sendiri, dia pun tak pernah kacau orang. Dia tak pernah kacau makhluk lain. Depa dengan kehidupan depa saja. Tapi jangan ganggu dan rosakkan negeri dia ataupun nak rosakkan sarang dia. Dia akan cuba pertahankan. Itu sikap ataupun perangai lebah. Bermati-matian. Begitu. Jadi sebab itulah kita dalam soal membina negara, membina kemajuan kita, kita bina dengan cara yang baik macam lebah ni bina apa ni manisan dia dengan cara yang baik, pergi cari saripati bunga yang baik-baik. Dia tak cari bunga yang beracun. Tak pernah lagi lah kita jumpa lebah ni pergi cari bunga beracun bubuh dalam tu. Orang makan-makan atau peminum apa ni madu lebah tu pekat mati habis. Tak pernah nampak. Tak pernah dengar cerita lagi. Itulah kiasannya bagaimana membina sebuah negara yang baik. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut hubbul watan minal iman. Cinta dan kasih kepada negeri ataupun tanah air itu merupakan salah satu sifat orang-orang yang beriman. Jadi sempena dengan Hari Malaysia ni, marilah sama-sama kita bina kekuatan di dalam hati kita supaya kita sama-sama secara tim ataupun secara kebersamaan membina Malaysia yang telah lama kita sanjung dan kita sayang ini, untuk kemajuan yang lebih baik di masa-masa hadapan, insyaAllah. Selamat Hari Malaysia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan duha di Radio Malaysia Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Basira Bahrum. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Keempat-empat mangsa lemas di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan Kulim selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam, Masjid Sungai Karangan Kulim petang semalam. Jenazah Muhammad Airil Aziz Muhammad Zafis, 12, Muhammad Arif Naufan Abdullah, 8, Muhammad Zafril Arshad Muhammad Azrin, 12 dan Muhammad